Kalau tadi kita udah ngebahas soal Umbi yang lagi populer banget di media sosial, ya ini adalah Kimpul teman Pro 2. Dan pastinya buat kamu yang penasaran banget dengan bentuknya, mungkin kamu bisa search ataupun googling juga gimana bentuknya. Dan juga kalau kamu penasaran dengan konten-konten yang kita obrolin tadi, bisa kamu search aja ya di media sosial. Karena kita lanjut lagi nih teman Pro 2 di Spada, pastinya masih bareng Tifa. Dan buat kamu yang lagi di perjalanan menuju kantor kamu ataupun juga lagi cari sarapan di pagi hari ini, apapun itu aktivitas kamu, semangat ya, masih hari Selasa, weekend masih lama. Dan kayaknya di bulan Agustus ini ada waktu cuti gak sih? Beberapa, 2 hari kalau gak salah ya. Ada Maulid Nabi dan juga ada hari 17 Agustus pastinya. Terus ada juga nih di tanggal 23 kalau gak salah ya, ada tanggal merah juga. Mungkin kamu udah nandain duluan deh untuk ambil cuti ya. Oke nih teman Pro 2, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita masihnya. Dan kita masih ngebahas soal hal-hal yang dekat banget sama kehidupan kita. So stay tune di sini.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Tomomrong 2, siapa yang baru aja nyampe kantor terus udah melakukan berbagai macam hal kayak beresin laporan atau beresin kertas-kertas yang menumpuk atau ya sekedar ngopi dulu begini ya. Dan emang kalau pagi-pagi tuh biasanya diawali dengan yang namanya minum kopi atau teh agar bisa menghangatkan tubuh dulu ya. Tapi jangan lupa untuk sarapan ya Tomomrong 2, karena kalau perut cuma diisi kopi atau teh rasanya kasihan banget ginjal kita karena bekerja terlalu ekstra untuk mengolah si kopi dulu daripada makanan-makanan besar lainnya. Waduh, udah berasa ahli gizi nih Tifah ya. Tapi ya itu sih yang Tifah rasain kalau pagi-pagi belum sarapan tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu, ya gak sih? Ya semoga semangatnya hari ini juga bakalan cerah seperti cerahnya matahari pagi. Kayaknya pagi hari ini cerah ya, Tifah lihat dari dalam studio udah kelihatan nih sinar mentari pagi. Tapi ya Tomomrong 2, kalau misalnya kamu juga di pagi hari ini lagi aware banget sama kesehatan tubuh, apalagi kesehatan rambut, kalau udah ngelihat atau sisiran terus ternyata rambut rontoknya itu ada ubannya, itu tuh langsung refleks dicabut gitu gak sih? Ataupun juga ketika ngelihat lagi sisiran terus diraba-raba ketika bercermin, ada rambut putih tuh atau uban tuh gitu. Dan ada pertanyaan, loh kok masih umur 20-an udah ubanan ya? Ternyata emang banyak orang ini langsung mengaitkannya dengan stres. Ada yang bilang karena tugas numpuk atau karena ada problem sama kerjaan. Sampai overthinking tiap malam ini ternyata bikin rambut cepat memutih. Tapi emang iya ya, stres itu bisa bikin ubanan. Dan kalau emang penyebabnya stres, apakah rambut ubanan tadi bisa hitam lagi? Ya kan sayang ya, masih umur 20-an nanti malah dapat cibiran lagi dari orang-orang sekitar. Tapi ternyata Tomomrong 2, faktanya adalah banyak orang yang ngira ini ubanan muncul ketika emang udah tua ya atau udah lanjut usia. Padahal kenyataannya banyak juga anak muda yang udah mengalami yang namanya rambut beruban ataupun rambut memutih. Yang mana dari laman geriatri.co.id ini selain beberapa faktor dari rambut beruban kayak stres, ini ada juga faktor genetik yang berpengaruh di dalamnya. Jadi kalau orang tua kamu atau keluarga udah mengalami ubanan di usia muda, ya kemungkinan gede kita juga bisa mengalaminya lebih awal. Dan selain emang karena juga ada kondisi rambut tertentu atau juga kekurangan vitamin, ini juga bisa mempengaruhi dari kesehatan rambut Tomomrong 2. Dan emang dari Good RX Health, ini uban yang muncul karena stres ternyata juga punya kemungkinan buat kembali menghitam. Tapi tentu aja ada beberapa syarat-syaratnya. Nah, apa aja syaratnya? Bakal kita bahas sesaat lagi. Stay tune di sini.

0: lover. Titin lihat deh.
1: Itu foto siapa?
0: Ini foto mantan aku.
1: Yaitu cowok pertama yang buat aku jatuh cinta, Tin. Dia itu baik banget loh. Tapi sayangnya udah pergi.
0: Bukan pergi yang aneh-aneh ya. Maksud aku tuh dia lanjutin kuliah ke luar negeri.
1: Oh.
0: Pokoknya ya, dia itu mantan aku yang gak bisa aku lupain. Soalnya cuma dia mantan aku yang aku suka pada pandangan pertama. Pokoknya my first love banget.
1: First love? Cinta pandangan pertama? Hei, ini tahun berapa kali? Masih percaya aja sama cinta pandangan pertama?
0: Loh, emang kenapa?
1: Enggak loh, gini ha. Menurut para peneliti di University of Groningen, kenapa masih banyak yang beranggapan atau bahkan percaya dengan cinta pada pandangan pertama? Itu karena setiap orang menemukan bahwa adanya gairah atau ketertarikan fisik dan ilusi secara bersamaan muncul, bahkan ketika ia bertemu dengan seseorang yang disukai. Namun, ketika hubungan sudah terjalin, kita mungkin akan mulai mengubah ingatan mengenai pertemuan pertama, dan rasa awal yang muncul itu dikarenakan ketertarikan fisik sebagai alasan utamanya.
0: Mudah amat yang penting aku suka.
2: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
3: FM, teman terbaik kamu.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah noh. Yang penting enggak stunting noh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana tuh orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.
2: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

emang iya ya, rambut yang hitam terus beruban karena faktor stres. Nah, ini bisa kembali lagi menghitam, teman-teman Pro 2. Dan dari beberapa penelitian ini menunjukkan hal itu bisa aja terjadi tapi nggak selalu terlihat secara signifikan. Dan penelitian juga menunjukkan kalau ketika tingkat stres berkurang, ini perubahan warna rambut emang bisa terjadi. Tapi ya perubahan ini juga biasanya sangat kecil dan baru benar-benar kelihatan dengan alat penelitian khusus, teman Pro 2. Dan selain itu, rambut yang udah terlanjur memutih gak akan tiba-tiba berubah warna di batang rambutnya, tapi rambut akan tampak hitam kembali ketika uban tersebut rontok terus digantikan dengan rambut baru yang tumbuh dari folikel atau akar rambut yang sama, teman Pro 2. Sementara itu, kalau uban muncul karena faktor usia atau genetik, karena udah lanjut usia gitu ya, nah ini kondisinya tentu akan berbeda. Dan seiring bertambahnya usia, maka produksi dari melanin, yakni adalah pigmen yang ngasih warna pada rambut, ini emang akan berkurang. Jadinya ya rambut bakal tumbuh terus dengan warna putih atau abu-abu. Nggak perlu lagi kamu chat sebagai gray ash atau warna-warna yang agak keputihan ya, teman-teman Pro 2. Tapi ya ini emang penyebabnya ya masih menentukan apakah warnanya bisa kembali atau enggak gitu, teman Pro 2. Tapi kalau ngobrolin soal uban ya, inget nggak sih waktu dulu kita masih kecil gitu, kadang kalau misalnya lagi nggak ngapa-ngapain, kayaknya bude ataupun juga tante ataupun om kita itu tuh ngasih bayaran untuk anak kecil dengan kalau mereka bisa nyebutin ubannya. Apakah ada yang mengalami hal yang serupa? Itu berarti pengalaman kerja kita dari kecil udah ada dong ya. Yakni nyebutin uban om dan tante.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Dan kita udah tahu ya fakta ternyata kalau uban itu tuh juga bisa disebabkan karena stres. Tapi ya emang benar sih, akumulasi dari semua perasaan-perasaan kan juga akan terlihat di fisik kita ya teman Pro 2, apalagi di rambut gitu. Karena rambut kan juga bagian dari tubuh kita ya. Dan pastinya kalau kamu pengen menjaga kesehatan rambut kamu, ada beberapa kebiasaan ternyata yang ini tuh cukup sederhana sih yang bisa mulai dilakukan. Yang pertama, memperbanyak konsumsi buah dan sayur yang kaya antioksidan, memenuhi kebutuhan vitamin kayak vitamin B12 dan juga vitamin D. Ya kalau emang udah kurang gitu ya kebutuhan vitamin D harian. Dan pastinya hindari kebiasaan merokok, serta yang gak kalah penting adalah mengelola stres dengan baik, istirahat yang cukup, olahraga ringan, atau melakukan hobi yang bisa ngebantu tubuh kamu lebih rileks. So, menemukan satu atau dua helai rambut yang udah ubanan di usia muda ya bukan berarti harus buru-buru langsung cat rambut hitam semuanya ya. Bisa jadi itu juga salah satu tanda ataupun tubuh tuh ngasih sinyal loh, aduh ini ada yang gak beres nih di bagian ini gitu. Jadi kita tuh harus aware dan juga lebih peduli dengan dari tubuh kita sendiri kalau mereka lagi komunikasi nih sama kita, lagi ada yang salah nih di sini. Jadi kita juga bisa terbantu nih dengan adanya itu dan memperbaiki kehidupan dan memperbaiki pola kesehatan juga ya teman Pro 2. Dan jangan lupa tersenyum, semoga hari kamu juga ikutan happy biar jauh dari kata stres dan jauh dari rambut beruban di usia muda.

ketemu Pro 2 di pagi hari ini dari jam 8 sampai dengan jam 9. Nanti kita bakal lanjut lagi di pada spesial psikologi atau opsi ya. Di hari ini kita bakal ngobrolin bareng Ibu Indah Puji Ratnasari, SPSIMA, yang juga merupakan dosen Fakultas Psikologi UIN Suska Riau dan Ketua Soina Provinsi Riau, tentang perkembangan seksual pada remaja berkebutuhan khusus. So buat kamu, stay tune di sini untuk ikutin pada edisi psikologi.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ada Tifa di sini pastinya di Spada edisi Opsi Obrolan Psikologi. Of course, di pagi hari ini kita ada kedatangan narasumber yang tentunya bakal mengupas tuntas edisi Opsi kali ini tentang topik kita perkembangan seksual pada remaja berkebutuhan khusus. Sudah bersama kita ada Ibu Indah Puji Ratnasari, SPSI MA, yang juga merupakan dosen Fakultas Psikologi UIN Suskariau dan juga Ketua Soina Provinsi Riau. Kita langsung aja deh ya kenalan dengan Ibu Indah. Halo, assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tia.
0: Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, mungkin boleh Ibu dekat dengan mic?
1: Oke.
0: Agar terdengar suaranya.
1: Baik,
0: cukup? Boleh, cukup sekali. Ibu di hari ini, tadi OTW kesini lancar jaya kah Bu?
1: Alhamdulillah lancar jaya, karena jam-jam yang memang tidak terlalu sibuk ya. Di antara jam-jam 7:30 itu anak sekolah sudah masuk, yang kantor juga masih di perjalanan, jadi tidak terlalu macet.
0: Alhamdulillah lancar. Berarti tadi dari Panam ya Bu ya?
1: Iya, dari Panam.
0: Oke, kita pagi hari ini ngobrolin soal ini ya Bu ya, tentang perkembangan seksual pada remaja berkebutuhan khusus ya. Dan Ibu juga Ketua Soina Provinsi Riau.
1: Iya, insya Allah periode 2025-2029 Mbak, insya Allah terpilih.
0: Insya Allah, ya. Oke. Tapi mungkin boleh kali ya Bu, kita kenalan dulu dengan Ibu Indah sebelum kita nanti lanjut lagi ngobrolnya. Mungkin boleh Ibu diperkenalkan dulu Ibu Indah, latar belakangnya, kemudian kegiatan sehari-harinya selain jadi dosen ini gimana Bu? Silakan Ibu.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Tia. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tia, nama saya Indah Puji Ratnani. Bukan Ratnasari Mbak, Indah Puji Ratnani, SPSI MA. Dan saya kebetulan bekerja di sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan alhamdulillah sudah bekerja di sana hampir 25 tahun ya.
0: Nah, sejak tahun 2001 ya Bu ya?
1: Iya, dari tahun 2001 ya, ya 2001. Jadi sudah cukup banyak jadi dari mulai angkatan pertama Mbak Tia ya, okay. Saya sudah mengajar. Kemudian selain saya mengajar sebagai dosen di Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, saya juga kebetulan berkegiatan di dalam organisasi masyarakat, yaitu organisasi Soina. Baik. Atau disebut dengan Special Olympic Indonesia. Yang sebenarnya Soina itu sendiri merupakan organisasi dunia Mbak. Baik. Nah, ini di prakat saya pada waktu itu di Amerika oleh keluarga besar Kennedy, itu membentuk satu organisasi yang peduli terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya adalah anak-anak disabilitas intelektual. Nah, artinya bahwa ketika saya memberikan materi ini nanti, itu erat kaitannya dengan mungkin ibaratnya adalah sebagai salah satu bentuk dari karya banyak dari kegiatan saya yang memang untuk saat ini lebih berkecimpung banyak di anak-anak berkebutuhan khusus ya. Kebetulan alhamdulillah di psikologi sendiri juga pastinya membahas dari tumbuh kembang. Tentunya tidak sekedar tumbuh kembang kita pada umumnya, tetapi manusia, secara keseluruhan yaitu manusia, baik yang seperti biasa maupun yang disability. Jadi seperti itu Mbak.
0: Okay. Baik, berarti memang aktivitasnya selain jadi dosen ini juga tergabung dalam organisasi Soina ya Bu ya?
1: Iya, okay. Kebetulan juga di UIN Suskariau juga kita ada satu lembaga juga yang disebut dengan lembaga untuk ramah disabilitas ya. Jadi kita nanti akan membantu teman-teman kita juga agar kampus di UIN Suskariau itu ramah terhadap disabilitas yang mampu nantinya untuk melanjutkan studi ke jenjang S1. Nah, seperti itu.
0: Berarti itu tujuannya ke sana ya?
1: Iya, tujuannya ke sana karena memang sejak dari awal yang namanya disabilitas itu ya di negara-negara maju itu sudah jauh sebelumnya, kepedulian terhadap anak-anak inklusi ini penting sekali ya, karena memang kalau ditanya bahwa perkembangan anak itu sangat bervariasi ya, karena memang mungkin bukan mungkin ya, banyak riset yang mengatakan bahwa perkembangan anak-anak berkebutuhan ini semakin multidimensi ya, dengan jenis-jenis yang berbeda, sehingga tentunya pihak UIN Suska sendiri merasa bahwa jika memang mampu untuk menampung atau menangani atau menerima, bahkan nanti kita bisa meluluskan putra-putri bangsa ini yang memiliki disability, yaitu alhamdulillah, karena memang itu tujuan dari seluruh education nasional maupun internasional. Jadi seperti itu sekilasnya, Mbak.
0: Sekilasnya seperti itu ya, Bu, ya.
1: Oke.
0: Berarti tadi dengan Ibu Indah Puji
1: Ratnani,
0: oke. Ini dengan Tifa, Ibu.
1: Iya, Mbak Tifa.
0: Oke. Lanjut lagi, Bu. Ini ngobrolin soal pastinya dunia kebutuhan khusus. Ini kan maksudnya anak-anak itu ketika mereka dideteksi sebagai anak yang berkebutuhan khusus, itu dimulai dari umur berapa sih, Bu, sebelum kita masuk ke remajanya ya?
1: Iya, baik. Jadi begini, ketika ditanya dideteksi seperti apa, sebenarnya ketika putra-putri kita terdeteksi berkebutuhan khusus dengan teknologi yang sangat maju gitu ya, sebenarnya kejanggalan-kejanggalan itu akan nampak ketika sudah dalam kandungan.
0: Karena
1: kita kan sudah banyak ada, kalau dalam dunia kedokteran di USG itu ya, itu sebenarnya sudah ada mungkin tampak ya, karena kalau kita katakan disability kan tidak tercakup dalam disability dalam bidang kognitif saja, tetapi bisa fisik seperti apa, tentunya dengan teknologi sekarang ya, dengan USG saat ini pastinya sudah tertampak. Kalau yang kognitif tentu ketika tampaknya setelah dilahirkan. Tapi dalam proses tumbuh kembangnya. Dari proses, kalau dalam psikologi itu ada tahap-tahap perkembangan. Dalam tahap-tahapan itulah yang akan kita lihat ini anak masuk dalam kategori apa? Apakah perkembangannya umum atau tidak? Ini yang tadi saya bagi ya, Mbak Tifa ya. Ketika kita melihat, karena disability itu mencakup dari semua ketunaan kalau bahasa kita. Ya, bahasa Indonesianya itu ketunaan. Artinya dalam kondisi yang mungkin dalam fisik ya, kita tahu sendiri, seperti kemudian apakah itu tunarungu, tunanetra, ataukah, kemudian dalam kemudian di tunagrahita atau tunagrahita itu juga ada sedikit yang mungkin perkembangan fisiknya sih, kalau secara sempurna mungkin iya, tapi perkembangannya yang tidak normal atau apa, atau juga anak-anak yang terhambat dalam bidang kognitif. Tetapi ketika semakin tumbuh kembangnya terlihat, kita akan bisa melihat nih anak-anak kita itu ideal nggak ya pada usia pada umumnya. Sebenarnya itu sudah bisa dilihat. Maka sebenarnya itu bisa diketahui oleh ibu-ibu sih pada umumnya. Sebenarnya kalau yang memang care dengan putra-putri mereka, menamati, kemudian bukan membanding-bandingkan ya, tapi melihat teman-temannya, ini kok anak saya ada berbeda atau apa, apakah itu di bicaranya, perilakunya, dan lain sebagainya. Ini yang kognitif. Dari situ sudah terlihat sebenarnya. Tapi untuk meyakinkan, tentunya pasti butuh tegak diagnosanya, Mbak Tifa. Tegak diagnosanya seperti apa? Itulah butuh kerjasama dengan psikolog, psikiater, dan lain sebagainya. Tentunya kita tidak terlepas dari dunia medikal. Kemudian dengan pemeriksaan yang intens, apakah nanti dari darah, dari feses, dan lain sebagainya. Ini yang mungkin lebih pada kasus-kasus tertentu. Banyak sebenarnya kalau ditanya, itu luas sekali, Mbak Tifa.
0: Cakupannya cukup luas ya, Bu ya.
1: Cukup luas, sehingga nanti kita akan pilih sejauh mana nanti nih. Tentu kalau lah kita membahas, jika umur panjang gitu ya, RRI Pro 2 masih bekerja sama dengan Fakultas Psikologi UIN Suskarya, pastinya kita akan nanti kita
0: detailkan lagi ya, Bu, ya.
1: Kita teli satu persatu gitu ya, karena memang pada sejatinya ketika putra putri itu lahir, itu intinya adalah mereka ada karena kita ada. Nah, artinya dengan seperti apa keterbatasan mereka tidak menghalangi kemudian langkah mereka menjadi apa ke depannya gitu. Karena okay, kan intinya izin maaf ya Mbak, bagaimanapun itu sebaik-baiknya Allah itu sudah membentuk kita itu sebaik-baiknya pas ketika kita ada, itu sudah sebaik-baiknya dan itu pasti ada tujuannya. Nah, inilah yang mungkin sama-sama kita sebagai insan yang peduli dengan akademisi, dengan pendidikan, masyarakat yang juga peka, itu saling bergotong royong untuk menempatkan putra-putri kita itu pada tempatnya yang itu memang kemudian diterima oleh masyarakat dengan baik dengan karakteristik masing-masing. Nah, tuh seperti itu.
0: Karena pada ujungnya lagi agar penerimaan ini ya Bu ya terjadi di masyarakat.
1: Betul, gitu. Betul.
0: Karena seperti yang banyak statement ataupun juga orang-orang tuh yang mendiskriminasi begitu ya,
1: betul.
0: Kasus yang banyak dari dulu gitu. Tapi Bu, kalau misalnya sekarang di Kota Pekanbaru sendiri remaja yang terdeteksi dari berkebutuhan khusus ini itu jumlahnya berapa persen Bu?
1: Kalau dilihat itu, kalau dikatakan data pastinya berapa persen itu saya tidak tahu, kurang tahu pasti ya Mbak. Bukan berarti tidak dilakukan, tetapi memang perkembangan dari disability ini cukup dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan, Mbak Tifa. Ya, karena memang ini butuh dari terakhir itu memang ada cakupannya itu ya sekitar mungkin di Pekanbaru itu sendiri mungkin saya lihat cukup banyak gitu ya. Artinya begini, kalau angka persisnya saya belum mengikuti karena kan data ini berubah-ubah gitu ya. Tetapi dari banyaknya sekolah-sekolah yang

0: Kalau bahasa kita mungkin dalam itu bervariatif hambatan yang dialami oleh anak-anak berkebutuhan khusus ini. Yang mungkin sebenarnya secara kognitif mampu Mbak Tifa, tetapi secara sosial ketika berbicara itu mengalami hambatan. Atau mungkin secara berbicaranya oke, tetapi kemampuan kognitifnya di bawah. Nah, atau bisa jadi juga dalam bentuk perilaku. Nah, kan hambatan ini banyak Mbak Tifa ya. Dari perilaku, kemudian dari kemampuan untuk berkomunikasi, jadi kemampuan berpikir, analisis ini banyak. Nah, artinya kehadiran mungkin seperti ini. Kalau ditanya dulu mungkin banyak ya Mbak Tifa ya, hanya karena sekarang ini teknologi, kemudian tingkat pendidikan semakin banyak riset-riset yang mengupas, banyak modul-modul yang diterapkan, sehingga itu menghasilkan banyak yang kemudian spesifikasi anak-anak ini bisa dikelompokkan gitu. Sehingga kemudian semakin terbuka untuk penanganannya gitu ya. Karena memang selama ini izin Mbak Tifa, banyak juga ketika saya turun di lapangan itu banyak yang anak-anak itu hanya didiamkan di rumah gitu ya. Meskipun yang dibilang Mbak Tifa tadi, zaman sudah semakin maju gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan tidak banyak juga masyarakat yang masih mendiskriminasikan ya, sebenarnya mungkin dia tidak dianggap tidak mampu. Nah, sehingga kemudian didiamkan ya. Ya, bukan berarti diabaikan, didiamkan beda dengan diabaikan. Artinya mungkin kemudian hanya difasilitasi, hanya diurus, dijaga, padahal sebenarnya mungkin anak ini mampu bina latih, bina diri. Nah, itu dia. Jadi kalau di masyarakat nih banyak sekali model-model yang kita jumpai gitu kan. Karena dianggap sudah sayang ini si abang, sayang ini kakak, kita lindungin aja deh kita ini kan. Jadi tidak ada bantuan. Padahal sebenarnya mungkin kalau kita mau latih, mau apa kan, dia mampu untuk tidak bergantung kepada orang lain. Nah, itu dia, bukan kemudian bahasanya mungkin diabaikan, tidak, karena mungkin bingung ini mau diapakan, akhirnya diprotek atau seperti apa. Nah, banyak kita jumpai di masyarakat. Kemudian ketika disekolahkan tuh Mbak Tifa, masuk saya banyak berjalan di sekolah-sekolah, kemudian saya bertemu dengan orang tua yang kemudian mereka sharing, kemudian mereka berkonsultasi begitu. Ada yang memang masih denial. Denial tuh artinya menolak nih. Sebenarnya nih anak ibu bisa berkembangnya di bagian A, umpamanya seperti itu contohnya ya, Mbak Tifa. Tetapi bisa jadi kemudian karena orang tuanya merasa, aduh itu kan nggak anak saya di situ ya. Artinya mungkin bahasanya sekarang ini untuk sekolah di SLB mungkin ya, mungkin Mbak Tifa juga tahu sendiri kalau di SLB itu rasanya udah seperti apa gitu. Padahal hello gitu loh, SLB itu sendiri sekolah luar biasa yang memang mengcover ini, tapi bukan sesuatu yang harus didiskreditkan gitu, karena ini tempat yang bagus, karena ini berdasarkan pengalaman ya Mbak Tifa. Sehingga akhirnya putra-putrinya dimasukkan ke tempat yang dipaksa untuk memasukkan ke tempat yang sebenarnya dia sudah di reject gitu. Dan lebih khawatir lagi, kadang-kadang saya jumpai ini fakta lapangan ya Mbak Tifa, ketika putra-putri ini tumbuh gitu, kan terjadi kasus namanya mengejek ya, bahasanya mungkin bully ya, ya kalau pada ketlenders karena diejek itu mungkin si anak kadang tidak bisa menyampaikan ke orang tuanya, tidak bisa mengadu, tapi rasa, nah feel dia tahu kalau itu sesuatu yang tidak mengenakkan. Nah, kadang-kadang di sini yang saya banyak menjumpai di lapangan. Nah, artinya ketika memang saya hadir di sini, insya Allah Mbak, ayo kita sama-sama mengedukasi bahwa putra-putri Anda ini seperti apapun kondisinya itu pasti ada peluang yang memang nanti kita akan kelompokkan. Apakah kalau memang mereka kita lihat secara keseluruhannya tidak mampu latih, tidak mampu ini, tidak mampu itu, ya artinya kita ikhlaskan dengan kesebaran. Tapi kan kita sudah melakukan upaya yang maksimal seperti itu. Nah, karena kita berkeyakinan bahwa segala sesuatu ketika proses itu dibentuk, dilatih, dididik sedikit demi sedikit, tidak ada segala sesuatu itu yang tidak membawa perubahan. Meskipun ya Mbak Tifa, artinya 1 derajat, 2 derajat gitu ya.
1: Jadi ada perubahan, ada perkembangannya,
0: karena kita mengubahnya ke arah lebih baik, tentu banyak yang akan dia peroleh gitu ya. Jadi ketika kita berbicara itu, kalau dari dini ya ini dia, kita tegakkan dulu diagnosanya dengan baik.

0: Kemudian kita akan mengatasinya seperti apa dengan situasi anak tersebut. Nah, seperti itu Mbak Tifa. Iya.
1: Wah, tapi kalau misalnya kita ngobrolin soal berkebutuhan itu, berkebutuhan khusus ini memang banyak ya Bu ya, lini-lini yang harus diobrolin gitu.
0: Oh,
1: mulai dari
0: sekali.
1: Pertumbuhan yang anak kecil, kemudian juga perbedaan dari yang
0: karakteristik dari hambatannya, hambatannya sendiri itu seperti apa, itu memang harus kita sendirikan. Baik. Kemudian tentu polanya juga kita cara mendekati berbeda, karena tidak terlepas dari kepribadian si anak juga kan.
1: Iya, benar.
0: Anak ini ada yang anak yang pemalu, ada yang aneh, ini kan kita menggrow upkan supaya dia membangkitkan agar mungkin dia sense of-nya lebih tinggi gitu kan, itu penting gitu.
1: Tapi berarti memang seperti itu membutuhkan belajar terus-menerus ya Bu.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Pastinya dari kita juga sebagai mungkin orang di lingkungan mereka untuk bisa mengetahui apa kebutuhan mereka juga ya Bu.
0: Betul.
1: Ya, baik.
0: Ketika kalau tadi tertarik saya dengan pernyataan Mbak Tifa, kita belajar-belajar, kita berharap mereka belajarlah kita sendiri.
1: Iya.
0: Loh, kita juga belajar kan.
1: Kita juga belajar.
0: Kita belajar loh saya
1: untuk memahami mereka juga.
0: Iya,
1: ya,
0: dan saya sendiri bahkan kehidupan kita juga belajar Mbak Tifa gitu kan. Ya, sama, makanya tidak salah ketika tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat ya, karena kita memang harus belajar gitu ya. Lah kenapa nih anak kita tuntut untuk banyak belajar sementara kita tidak mau belajar? Ya kita juga belajar terus sampai ya sampai bahasanya mungkin ajal menjemput kita ya, yuk kita belajar gitu.
1: Baik.
0: karena bagaimanapun kita harus menyesuaikan, adaptasi itu yang penting gitu loh Mbak. Jadi artinya model anak kita karakteristik seperti apa, putra-putri kita, maka kita juga akan mengikuti seperti apa gitu.
1: Oke, baik. Ibu dan juga teman Pro 2, kalau kamu mau nanya juga boleh banget ya. Kamu langsung aja kirim pertanyaan kamu ke WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru di 0811-7600-884. Nanti kita balik lagi dengan obrolan seputar psikologi, perkembangan seksual pada remaja berkebutuhan khusus. Nanti baru di segmen selanjutnya kita masih akan ngebahas detail lagi ya tentang remaja berkebutuhan khusus ini. So, stay tune di sini teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Efek rumah kaca merupakan peningkatan suhu bumi yang disebabkan oleh konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Karbon dioksida dan karbon monoksida akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti pada rumah kaca. Meskipun demikian, sebenarnya di atmosfer bumi terdapat banyak sekali gas-gas rumah kaca alami seperti siklus air, karbon dioksida, dan metana. Gas-gas tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi. Bumi tidak akan layak huni jika tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Hal ini karena bumi akan menjadi sangat dingin karena tidak adanya gas-gas rumah kaca tersebut. Dan bumi tidak akan bisa menghantarkan panas. Akan tetapi, jika gas-gas tersebut bertambah banyak dan semakin tidak terkendali, maka suhu pada bumi akan terus meningkat sehingga menyebabkan adanya pemanasan global. Tingginya polusi udara, pembakaran bahan bakar fosil, serta banyaknya penebangan hutan merupakan penyebab utama jumlah karbon dioksida semakin meningkat. Karena karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca, maka dengan meningkatnya kadar karbon dioksida menyebabkan efek rumah kaca berubah menjadi dampak yang negatif, yaitu pemanasan global. Dampak selanjutnya yaitu mencairnya es di kutub yang berimbas pada keberlangsungan ekosistem. Mencairnya es tersebut mengakibatkan kenaikan air laut yang dapat menenggelamkan daerah-daerah rendah. Dan dengan adanya efek rumah kaca ini juga bisa menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon yang menipis bisa menyebabkan bahaya sinar ultraviolet sampai ke permukaan bumi. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah peningkatan efek rumah kaca ini? Yang pertama, efek rumah kaca bisa kita tanggulangi dengan menghemat penggunaan listrik, yakni dengan mematikan lampu yang tidak digunakan, serta mencabut alat elektronik dari sumber listrik. Kita juga bisa menguranginya dengan memilih menggunakan transportasi umum, mengurangi penggunaan air minum dalam botol kemasan dan sedotan plastik, mengurangi penggunaan kertas dengan cara mencetak bolak-balik, atau menggunakan kertas bekas. Untuk itu, mari kita cegah peningkatan efek rumah kaca agar kita dapat hidup dengan tenang dan nyaman tanpa harus khawatir dengan dampak yang dihasilkan oleh efek rumah kaca ini di masa depan.

0: Masih bareng Tifa dan ada Ibu Indah di sini. Ibu, kita masih ngobrolin soal ini ya Bu ya, remaja berkebutuhan khusus. Tapi Bu, untuk di tadi kan kita udah tahu kalau misalnya anak-anak yang berkebutuhan khusus itu juga pastinya ikut turut berkembang begitu ya Bu ya, menjadi remaja dan akhirnya nanti pastinya juga akan dewasa begitu ya Bu.
1: Nah, dewasa dan
0: iya,
1: lansia
0: begitu ya Bu. Tapi untuk yang di kita berarti hari ini fokusnya pada remaja begitu ya Bu ya. Nah, untuk di sebagai remaja berkebutuhan khusus gitu ya, ini perkembangan seksual mereka apakah ketika mengalami pubertas apakah sama seperti remaja pada umumnya kah Bu?
1: Ya, oke, baik. Kalau ditanya tentang bagaimana pubertasnya itu pada dasarnya sama, Mbak. Ya, karena ini alamiah ya, natural gitu ya. Ketika kita bertanya tentang definisi pubertas itu sendiri kan bagi laki-laki ataupun perempuan itu terjadi perubahan fisik dan hormonal yang mengarah pada kematangan seksual dan kematangan reproduksi. Nah, artinya perkembangannya itu sama. Tetapi memang ada hal-hal yang ketika memang cacat, maaf izin tidak boleh menyebutkan kata ini ya, mengalami hambatan umpamanya mungkin di fisiknya, pastinya ada keterlambatan yang tidak sama dengan anak-anak yang lain. Tetapi tetap akan mengalami fase itu, ya tetap akan mengalami proses itu sendiri gitu ya. Jadi ketika kita melihat bahwa itu fase-fase yang umum dan itu umum di kita alamiah gitu, tetap berkembang hanya yaitu tadi dalam tanda kutip ada yang mengalami hambatan-hambatan atau kasuistik pada fisiknya yang memang mungkin kemudian itu di usia yang mungkin umumnya di anak kita remaja di 15, 14, 15 ya, di 12 atau mungkin bahkan kalau anak sekarang itu anak-anak putra-putri itu di umur 10 gitu ya dengan ditandai menstruasi gitu ya, sudah datang gitu ya itu tapi bisa jadi di anak-anak tertentu itu agak lambat. Baik. Tetapi fase itu tetap saja akan dialami oleh setiap individu gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan. Gitu ya.
0: Oke. Lanjut Ibu, mungkin kalau misalnya itu kan masih berarti terjadi juga ya Bu ya, untuk pubertas lagi pada remaja gitu. Tapi Bu, kenapa sih kalau di lingkungan sekitar gitu seperti yang ada di sekitar kita ataupun media sosial gitu tuh masih banyak juga yang nganggep topik dari pubertas di anak-anak disabilitas ini juga kayak semacam hal tabu gitu, dan kayak mengira remaja berkebutuhan khusus itu juga nggak memiliki mengalami, mungkin kalau misalnya lagi pubertas kan ada ketertarikan ya buat terhadap lawan jenis. Apakah di anak disabilitas itu ataupun remaja disabilitas ini juga mengalami hal tersebut Bu?
1: Sebenarnya tetap, semuanya tetap, hanya saja cara mereka yang berbeda dengan kita. Kita lihat juga nih dengan situasi kehambatannya tersebut. Ya, izin kalau yang mungkin kita sebutkan tadi tunarungu atau tunanetra gitu, saya pikir secara fisikly mereka baik-baik saja, ya otomatis itu akan sama gitu ya sense. Kalau dibilang ketika masa pubertas, mereka juga saya banyak menjumpai teman-teman karena saya seluk-beluknya itu yang mereka menikah gitu ya, dan mereka baik-baik saja. Pernah satu kali saya di daerah Salatiga itu berjumpa dengan satu keluarga yang dua-duanya itu tunawicara, tetapi mereka menikah baik, dan putra-putrinya juga mampu berbahasa seperti kita, tapi juga mampu latih dengan kedua orang tuanya gitu, dan mereka baik-baik saja gitu. Nah, dan kalau ditanya pekerjaannya sangat menjanjikan, beliau adalah penjahit untuk butik yang cukup terkenal pada waktu itu di daerah Semarang gitu ya. Nah, jadi artinya saya melihat sendiri bahwa mereka baik-baik saja, dan itu banyak. Dan ketika mereka memutuskan menikah, tentu itu keputusan yang besar bagi keluarga yang memang untuk memberanikan diri bahwa mereka siap loh gitu, mempercayai sih saya lihat. Nah, kemudian di Pekanbaru ini juga ada waktu itu. Nah, dan itu terjadi, kenapa tidak gitu. Artinya ketika mereka menikah kan tentu fase itu mereka mengalami ya kan Mbak.
0: Bener.
1: Nah, sebenarnya ada hanya tentunya dengan keterbatasan, kehambatan tersebut ya. Kalau saya bilang keterbatasan nanti gak ada perubahan. Kalau hambatan, ini kan kita hambatan itu kan akan kita kikis nih.
0: Yes, akan dilewati
1: ya. Akan kita lewati gitu. Dengan hambatan ini, itu kita akan melihat juga nih hambatannya seperti apa gitu kan. Nah, bisa jadi ketidakmampuan dia untuk menyampaikan. Ada rasa tapi tidak mampu menyampaikan. Atau cara menyampaikannya berbeda. Ya kadang senyum-senyum. Atau memang izin saya juga menjumpai ketiga. Maaf ketika kalau dalam fase perkembangan ini ada fase-fase yang disebut dengan fase falik ya, mengenal atau fase analnya dengan kalau kita mungkin mulai alat-alat reproduksi itu berkembang gitu ya, itu mengalami hal-hal yang mungkin gatal pada alat-alat vitalnya gitu. Kalau mungkin bagi anak-anak kita yang sudah diberi pengertian tentu paham, tetapi tidak dengan anak-anak begini, kadang ditunjukkan. Ya karena saya juga termasuk yang menterapi juga nih Mbak ya, selain mengajar saya juga menerapi anak-anak begini. Ya saya akan angkat mereka, saya akan elus gitu ya. Itu sebenarnya ada, hanya bagaimana sekarang sikap dari orang tua itu sendiri. Tapi memang sebagian anak-anak yang mungkin dengan kondisi standar inteligensinya yang mungkin di bawah rata-rata atau yang tidak mampu menyampaikan, tentu ada keterbatasan dalam mengekspresikan itu gitu. Tapi kita bisa melihat itu gitu. Jadi kita maaf-maaf izin kata tidak bisa mengabaikan. Nah, inilah pentingnya kenapa orang tua masyarakat itu tahu, agar nah nanti ketika kondisi-kondisi seksualnya itu berkembang dan ada semacam ini, itu bisa diarahkan, nah, bisa dialihkan. Nah, bisa kita alihkan, kita arahkan. Ini izin nih, ada yang juga yang waktu itu bertanya, Bu Indah, maaf anak saya sudah mulai nih sepertinya karena laki-laki ya seperti itu, kemudian sudah nampak tanda-tandanya ya. Ya kalau ditanya bagaimana mimpi basah, kita nggak ngerti nih karena dia nggak bisa ngomong gitu bahasanya ya. Ini izin maaf nih, contohnya anak autistik gitu ya. Nah, anak autism gitu ya. Bagaimana? Tapi kami tampak nih Bu Indah, terasa nih putra kami tuh ada semacam perbedaan. Ada sensasinya seperti apa? Okay. Untuk mengalihkan, banyak dengan berolahraga. Ibu nih ajak mereka jalan, alihkan, banyak berolahraga untuk mengurangi energinya seperti itu. Karena ini nggak bisa kita tampik, nggak bisa kita pungkiri nih Mbak. Karena ini akan terjadi. Itu siklus hormonal kita gitu ya. Jadi dengan berolahraga beda. Iya. Apa olahraga yang tepat? Ya olahraga yang melelahkan itu salah satunya lari atau berenang. Ajari anak-anak kita berenang dari dini karena itu penting, sehingga itu energi dia akan terkuras dan teralihkan. Seperti itu. Nah.
0: Okay.
1: Ya memang meskipun ini tabu tapi layak untuk diperbincangkan karena apa, ini ada muatan pendidikan gitu. Karena kita nggak bisa abai ini dengan putra-putri kita yang ada di sekeliling kita gitu ya. Kemudian ada juga yang bertanya, Ibu bagaimana terkadang dia kemudian menyentuh papanya dengan penuh ini. Ya sebatas itu, masih sebatas yang wajar, kita tidak masalah. Makanya ketika mungkin maaf menterapi, memegang anak, sebisa mungkin tentu kita ganti. Kan contoh nih Mbak Tifa ya, ketika putra-putri ini masih anak-anak, okay, guru laki-laki, guru perempuan boleh. Tapi ketika dia sudah mulai grow up, mohon yang memegang itu tentu yang laki-laki dengan yang laki-laki, perempuan dengan yang perempuan. Karena kenapa? Bagaimanapun pendekatan, tentu mengedukasinya, mengajari seperti apa, antara laki-laki ini lebih nyaman. Dan itu juga penting karena ketika nanti berlawanan ini berbeda, karena sensasinya berbeda gitu ya. Karena kalau tidak kita cegah itu dari dini, ya mungkin ada pernah satu kasus yang ketika itu Bu Indah datang gitu ya, itu langsung dipeluknya dengan erat gitu ya. Kemudian dia jam, saya paham maksudnya, tetapi ya sudah, ini seperti apa, kemudian kita elus ya. Bagi kita yang paham
0: mengerti.
1: Tapi tidak bisa kita harapkan kepada orang lain ya, kepada mungkin teman atau mungkin kerabat kita yang tidak paham, atau mungkin tetangga gitu kan, soalnya ini gimana sih gitu ya. Padahal sebenarnya tidak, kita cukup mengatasinya dengan cara bijaksana. Nah, jadi artinya bahwa kepekaan ini tidak hanya di orang tua, tapi juga keberanian orang tua deh untuk menyampaikan ini kepada lingkungan sekitarnya, sehingga ketika terjadi itu ya kita memaklumi. Bahkan sebenarnya tidak salah untuk saling belajar gitu ya, dan memahami, mengerti itu sangat penting gitu. Okay. Nah, seperti itu bukan berarti tidak ada, sayang. Okay. Nah, kemudian aja juga nih kasus banyak yang kemudian guru-guru nih pengalaman, karena saya erat dekat dengan guru-guru SLB ya. Uh-huh. Jadi mereka banyak bercerita, ada yang dikirimin surat, Mbak, surat cinta. Seperti itu. Artinya ini kan ada dorongan-dorongan ke sana gitu. Atau menelpon terus ya dengan menanyai kabar, itu ada. Dan itu tidak bisa kita pungkiri, itu terjadi. Kemudian nanti maunya kalau ada kegiatan nempel terus apa-apa diperhatikan. Ini sebenarnya ada indikasi ketertarikan itu ada, tapi bagaimana kita menyikapi itu, kita ubah menjadi yang positif itu bisa.
0: Oke. Okay. Gitu. Tapi Bu, untuk beberapa kasus yang sudah Ibu sebutkan tadi kan, apakah pendidikan seks itu juga diberikan pada anak disabilitas atau memang dari lingkungan yang harus belajar dulu, Bu?
1: Of course, diberikan
0: iya, juga.
1: Iya, karena saya sudah keliling di banyak kabupaten provinsi Riau ini. Itu insya Allah saya memang diminta untuk memberikan itu. Memang itu wajib kita berikan, Mbak. Okay. Apakah education itu penting?
0: Okay, berarti baik itu manusia siswa yang di sekolah biasa dengan yang SLB itu juga ada ya, Bu?
1: Juga
0: ya,
1: ada, dan itu harusnya wajib gitu dalam program mereka gitu. Baik. Ya.
0: Apa ada perbedaan, Bu, untuk menyampaikannya atau gimana?
1: Ya, pastinya ada perbedaan ya. Kalau kita berbicara dengan anak-anak biasa, tentu kita sudah melihat kemampuan mereka secara umum gitu ya. Tetapi ketika kita dengan anak-anak berkebutuhan ini, tentunya kita akan melihat dia seperti apa. Kalau dia nanti tidak mampu dengar gitu ya, tentu kita minta bantuan dari atau tunawicara ya. Mungkin kita ada orang yang bahasa isyarat tapi menyampaikan. Tapi lebih banyak kepada kita menunjukkan, artinya gini, abang, kakak, nah tentu dengan bahasa yang lebih sederhana. Jika nanti ada yang ini seperti ini, ini seperti ini. Nah, makanya itu saya katakan penting sekali pendekatannya itu kepada laki-laki dan perempuan. Karena kalau perempuan nih, maaf kata, ketika perempuan itu sedang datang bulan paling sederhana, ini kan tanda-tanda hormonal dia, kemudian itu pasti sudah mulai pastinya berkaitan dengan emosionalnya gitu ya. Dengan rasa itu ya, itu juga harus dijelaskan oleh dari guru perempuan itu sendiri. Dan kalau bisa itu memang ketika menjelaskan pun orang tuanya sebisa mungkin juga diberi pemahaman gitu ya. Jadi lebih banyak diberi kalau nanti ada apa-apa ini tidak boleh, seperti ini tidak boleh, itu penting. Ya artinya begini, kalau mungkin di anak biasa nih bahasanya cukup sekali dua kali mereka paham, tiga kali gitu ya. Tapi anak ini butuh mungkin 10 kali ya, kenapa tidak gitu loh. Tapi itu wajib kita berikan gitu, Mbak.
0: Sampai
1: Tifa,
0: si anak remaja itu
1: memahami, mengerti gitu ya.
0: Tapi sejak umur berapa nih, Bu, sebaiknya diberikan pendidikan seperti
1: sebenarnya
0: itu?
1: Sebenarnya kalau dari pendidikan sex education itu sebenarnya saya pikirnya udah lebih dari dini. Karena kenapa? Imbas dari memahami dan minimal melindungi ya. Kita tidak membicarakan pubertasnya dulu ya. Melindungi organnya kan untuk mencegah, karena maaf kata Mbak, ketika kita berbicara ini kasus pelecehan itu banyak. Kita tidak bisa tampik itu. Dan pelecehan itu banyak, dan kebanyakan pun di masyarakat kita, karena setelah terjadi terkadang kan itu menjadi tabu, aib untuk dinikan. Jadi kenapa anak ini yang jadi korban gitu. Adalah, dan itu banyak kami menemui kasus-kasus seperti itu ya, Mbak. Miris sih sebenarnya ya. Mungkin tidak menjadi sangat terdengar gitu, karena mungkin sifatnya karena spesifik nih di tempat ini, tempat ini. Tetapi kan ini akan terjadi. Tapi ketika kita sudah memberikan pemahaman bagaimana protek diri dia terhadap alat-alat vitalnya dan seperti apa yang itu boleh disentuh tidak, itulah menyicil kita untuk nanti semakin dia paham ketika mengalami masa pubertas gitu.
0: Okay,
1: karena kan masa pubertas yang mungkin setelah hormon itu matang kan sensasional lagi yang didapatkan. Iya. Benar. Nah ketika sensasional itu didapat, dia sudah mampu untuk mengantisipasi dirinya seperti apa, ini yang boleh, ini yang tidak
0: boleh.
1: Nah seperti itu. Jadi memang seks edukasi itu penting. Itu dari dini, tapi tentu caranya menyampaikan dengan bahasa sesuai usia anak ini tadi. Nah itu yang kita tempatkan. Jadi kalau ditanya seharusnya memang dari dini. Dari anak-anak mulai mulai memahami bahwa ada perbedaan gender di antara mereka, peran, fungsi, batasan mana yang harus ditutupi, lindungi. Nah, bersama dengan pemahaman itu kita akan mengikuti terus. Nih akan kita lihat nih dia akan mengalami fase lebih tinggi, lebih tinggi. Nah, ketika itu sudah tegak, otomatis pemahaman dia juga mulai tinggi. Dia akan menyimpan bahasanya tuh segala ilmu pengetahuan itu kan akan tetap mengkristal di dalam kognitif kita ketika itu rajin untuk di drill dan dia akan keluar terus. Nah, ini saya pikir itu penting. Oh, apakah edukasinya itu dari sekolah? Pasti itu wajib, dan orang tua wajib, satu keluarga inti itu wajib untuk paham kemudian berkembang ke keluarga besar gitu.
0: Oke, okay. Dan nah, akhirnya nanti ke masyarakat juga.
1: Ke masyarakat ya, juga, endingnya. Betul.
0: Baik. Tapi ya memang bukan cuman remaja berkebutuhan khusus, tapi juga anak-anak normal seperti biasanya kan juga diajarkan begitu ya, Bu ya. Dan tadi kalau untuk prakteknya, ini bagaimana Bu untuk bisa mengenalkan atau kan do and don'ts-nya dari anak tadi itu, Bu? Kan? Misalnya masih mungkin sebelum remaja lah Bu, ini kira-kira apa yang harus masyarakat ketahui gitu Bu? Kayak misalnya di lingkungan kita ada nih, tapi kita belum ada anak berkebutuhan khusus, tapi belum tahu nih Bu, belum, kita sebagai yang di lingkungan itu belum tahu nih untuk mengedukasi mereka gimana.
1: Jadi gini, sama dengan, maaf ya, kalau kasus ini sama dengan ingat kita COVID-19.
0: Oke, okay, ya. Baik.
1: Izin, saya tuh dulu juga COVID gitu ya. Okay. Dulu kan kita, maaf ya, COVID ini menjadi pro dan kontra gitu kan. Ada yang diam-diam tidak disampaikan gitu ya. Waktu itu ketika saya terdiak ya, setelah diperiksa nih ada COVID gitu.
0: Swab waktu COVID
1: kita, ya swab gitu ketika kita heboh-heboh gitu ya. Itu saya langsung bilang, begitu saya sampai rumah saya sampaikan ke tetangga. Dan saya sampaikan, sampai sebagian bilang, Mbak Ina berani ya untuk nyampaikan, tidak apa-apa. Orang takut itu naluri alami gitu untuk menyelamatkan diri. Tapi saya beritahu, tolong karena saya sudah di swab mengalami ada terdiagnosa nih dilihat oleh dokter bahwa saya ada COVID. Mohon,
0: COVID,
1: ya? Kena COVID-19, tolong lingkungan yang kemarin sama saya, yang kemarin itu jaga jarak ya. Tolong jaga jarak. Saya bilang gitu di sekitar rumah, kemudian ke teman-teman saya kabari. Gak ada saya khawatir, oh ini nanti di ini. Ya kalau ketika masyarakat itu agak sedikit takut, itu naluri ya. Siapa yang gak takut dengan waktu itu, zaman COVID itu ya. Nah, artinya mental-mental ini yang harus dimiliki orang tua. Artinya apa? Tolong ketika anak kita ini gak apa-apa, kita sampaikan ke tetangga, kita sampaikan, mohon bimbingan arahannya ya, ketika ini seperti ini tolong dibatasi. Dan anak saya sudah saya edukasi loh untuk seperti ini. Nah, itu penting gitu. Karena terkadang kan ya itu tadi, orang tua banyak yang denial, menolak, kemudian akhirnya abai, atau menolak kemudian menutup-nutupi, menolak tapi mereka tetap sayang gitu. Tapi caranya itu yang kemudian justru membuat anak-anak ini terbungkus, yang artinya tidak pada tempatnya gitu. Padahal sebenarnya apa dengan kondisi anak kita, sampaikan saja gitu. Karena izin maaf ya, tidak ada satu orang tua yang menginginkan anak seperti, bahkan si anak sendiri juga gak minta kok saya dilahirkan gitu. Kalau boleh minta aja kan banyak udah dipesan ya kan, Mbak, itu ya, banyak requestnya kan ya. Nah, artinya bahwa ya ketika itu kita lapang dada bahwa ini kondisi putra putri kita, tapi kita penting edukasi di sekeliling kita. Tidak diam gitu ya. Pendiam itu boleh, tapi didiamkan juga itu tidak gini. Orang itu kan tipikalnya ada yang renyah nih ya, mungkin Mbak Tifa renyah nyampaikan bla bla. Ada yang diam tapi bermakna ketika menyampaikan cukup, pinap gitu. Jadi jangan didiamkan, berbeda diamnya diamkan. Okay. Nah, ini yang penting harus diketahui orang tua. Okay. Oh, Bu Indah, tapi bagaimana ya, tapi kami gak bisa pungkiri nih masyarakat, ya masa gini tidak mau. Ya itu mungkin menjadi usaha kita, kita berjuangnya seperti itu gitu.
0: Okay.
1: Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak bisa nih menyampaikan. Kalau saya begitu menyampaikan ke orang tua, mari kita, ayo kita edukasi lingkungan kita. Oh, tapi otomatis kita yang membuka diri dulu, Mbak Tifa. Jangan harap orang yang, ibu kenapa ya putranya ini. Nah, kalau yang mungkin seperti kita yang memang di bidangnya itu, ketika saya melihat gitu saja sudah nampak gitu kan langsung. Tapi tidak kita harapkan orang lain. Nah, justru orang tua lah yang komunikatif, disampaikan gitu, diberitahu gitu. Karena ini penting.
0: Oke, berarti ya itu tadi ya Bu ya. Walaupun masyarakat belum mengetahui ya dari orang tuanya juga ya, nih PR-nya mereka.
1: PR gitu. Dari orang tua. Bu Indah kok orang-orang tua melulu berat nih kami. Edukasi kakak. Edukasi kakek neneknya. Kita kan keluarga itu tidak hanya bapak ibu, ada abang, ada kakak, keluarga inti, ada kerabat, kenapa tidak gitu loh.
0: Baik.
1: Dan kita percaya diri saja dengan kondisi putra-putri kita, ini loh putra-putri saya. Kita berkeyakinan saja deh insya Allah, meskipun kadang-kadang mungkin sebagian aduh ini menjadi sesuatu yang mungkin aib gitu, tapi itu tidak perlu sih saya pikir, karena kita tidak ada satupun yang penting sekali di dalam kognitifnya orang tua itu, tolong tanamkan, dimindsetkan bahwa saya nggak minta putra putri ini saya ini. Saya juga siapa sih orang tua yang mau dan siapa sih anak yang mau, tetapi ini sudah takdir. Nah ketika itu kita akan berlapang dada nerima itu ya, ini berarti salah satu bentuk kalau bahasa kita mungkin inilah jihad kita nih ada di sekarang ini. Nah kalau itu ditanamkan insya Allah orang tua saya pikir akan pede untuk menghadapi putra-putrinya yang berkebutuhan gitu. Baik. Saya pikir ya.
0: Pak Ibu, kalau misalnya kita ngomongin soal orang tua lagi nih, tadi kan udah disampaikan dengan Ibu Indah kalau misalnya orang tua tuh juga menjadi jalan jihad bagi mereka begitu ya. Tapi kalau misalnya yang terjadi nih Bu di lingkungan, ini kesalahan-kesalahan seperti apa sih Bu yang sering banget terjadi pada orang tua atau pada lingkungan yang dilakukan pada remaja berkebutuhan khusus ini Bu?
1: Kalau di orang tua, yang pertama saya tadi berulang kali mengatakan Mbak, denial.
0: Denial.
1: Ya, denial itu tidak menerima. Sehingga izin saya, saya memang banyak orang tua yang berkonseling itu bahkan masih sibuk memikirkan ya anak kita seperti ini kan dari keluargamu. Dan sedih itu terjadi dibahas, iya sedih sekali rasanya. Ini seolah-olah dari pihak saya Bu Indah, ini dari pihak ini. Hello, kenapa kita pertanyakan itu gitu? Izin ya Bapak Ibu, apakah ketika Bapak Ibu menginginkan putra putri ini kan tentu dengan dasar cinta kan? Kita ikat dengan sebuah pernikahan, kemudian kita menikah. Menikah itu tidak ada paksaan karena cinta gitu hukumnya. Karena kalau paksaan jadi haram hukumnya ya Mbak. Oh jadi hukum menikah kita jadinya ya. Jadi haram hukumnya kan ya Mbak Tima ya. Nah ketika kita tidak ada paksaan, kemudian kita miliki buah hati kita ini, dan kita juga semua berdoa apapun keyakinannya, berdoa ya Allah berilah kami anak yang begini kan begitu. Nah yang pertama itu jadi ketika ditanya Mbak Tifa seperti apa, yaitu denial itu saya menemukan di lapangan. Nah ini mohon kita turunkan, karena ya itu tadi sih apapun di kehidupan kita nih, ayo kita membaca gitu, ikro itu kita pakai gitu, kita baca gitu dengan situasi. Kenapa ya saya, hanya mungkin kalau orang tua denial itu pasti terjadi. Karena gini, iyalah Bu Indah bisa dong ngomong gitu karena Bu Indah gak ngalami. Iya saya paham, tapi apakah kemudian kita hanya berkeluh kesah di itu saja, kan tidak. Nah artinya kemudian kita terima dulu. Nah ketika kita terima, otomatis ketika aura positif orang tua menerima, masyarakat itu akan terlibat Mbak. Makanya kan kadang nih kalau anak bahasa gaul, gue seneng nih ngumpul sama Mbak Tifa, vibe-nya tuh positif aja. Nah itu sebenarnya vibe itu yang datangnya dari mana? Dari kita kan, vibe-nya positif aja. Ya kita bawa, ayo nih positif. Nah seperti itu. Nah denial. Kemudian yang kedua adalah terkadang. Nah karena kemudian ini status keluarga. Baik. Nah, terkadang kan ada rasa, oh kita terlahir. Maaf ya, anak berkebutuhan khusus itu tidak serta-merta datang dari ekonomi kelas menengah ke bawah gitu ya. Banyak juga yang ke atas gitu ya. Nah, ini masa kita sih anak-anak yang orang tuanya keren-keren gitu ya. Dengan status pekerjaan ini. Sementara anaknya gini, kok bisa sih? Itu juga kan itu lebih ke ego ya, ke ego dan lain sebagainya. Nah, ini yang umum banyak terjadi Mbak. Dan itu bagaimana kita menghadapi terapi pun terkadang akhirnya kita berpikir gitu ya, menghadapi anak-anak gini ternyata tidak bisa kita selesaikan dengan putra-putrinya, tapi juga orang tuanya. Maka penting ketika orang anak berkebutuhan khusus itu yang ada tidak hanya konseling si anak, orang tua juga wajib untuk dikonseling. Karena kenapa? Untuk penerimaan itu yang sangat penting. Tapi ketika itu sudah kuat, maka kedua orang tua ini yang akan menjadi tonggak untuk memberitahu ke bawah dan lain sebagainya.
0: Dan menciptakan ruang aman.
1: Ruang aman. Nah dia ramah, aman. Nah baru kemudian ketika itu sudah muncul, insya Allah lingkungan akan mendukung support system.
0: Oke, okay, baik.
1: Dan jangan diabaikan juga dengan masyarakat, seolah-olah masyarakat tidak tahu. Masyarakat itu banyak cerdas kalau kita positif gitu ya, membawa putra putri kita itu dengan pede. Orang tua justru kita seperti mungkin Mbak Tifa yang kenal, mantap ya orang tuanya ya, keren ya, pede dengan bawa anak itu. Ada empati kita gitu. Empati. Kok bisa ya gitu? Maaf, masyarakat itu juga tidak kemudian cuek-cuek menilai dengan negative thinking. Hello. Nah, yang kedua yaitu pemikiran emosi yang positif tadi, jangan negatif. Ketika kita negatif ya akan masyarakat akan melihat kita juga negatif. Tapi kalau kita tunjukkan dulu, izin maaf, mungkin Mbak Tifa kalau ada anak yang mungkin Mbak Tifa pernah menjumpai, berkebutuhan pernah Mbak Tifa menjumpai, itu bagaimana wajahnya Mbak Ura? Apa yang akan Mbak Tifa katakan? Pasti dalam hati gini, mantap ya anaknya dibawa. Itu ya minimal ya. Atau ya, anak ini kenapa ya begini, tapi hebat orang tuanya bisa jaga gitu ya.
0: Yeah.
1: Orang tuanya merangkul gitu. Kan pancaran orang tua yang bahagia, anak itu juga akan bahagia gitu loh. Anak itu kan juga akan terasa ketika orang tuanya baik, maka dia kan baik.
0: Gitu. Benar.
1: Nah, saya yakin masyarakat itu jelas. Nah, hanya mungkin masyarakat tentu tidak mendalami sejauh itu. Nah, bagi kita mungkin tidak bisa paksakan masyarakat untuk terima semua. Ya, minimal di lingkungan kita. Seperti itu Mbak Tifa.
0: Baik, minimal orang-orang di sekitar juga aware
1: ya, gitu ya, harus Bu. Harus aware, dengan, tapi awarenya jangan dari orang lain diharapkan, tapi dari kita. Okay. Dan jangan malu untuk ketika gini, ketika ada yang orang melihat itu, maaf ya, karena tidak ada juga sih, di Indonesia belum ada sih undang-undang kalau ngelihat itu dari atas sampai bawah gitu ya Mbak Tifa. Oh, kalau di luar negeri okay. kan kita udah didatengin, kenapa yuk lihat contoh bawah, bisa dituntut kita kan. Itu termasuk social harassment jatuhnya kan gitu ya. Nah, kalau di kita ketika ngelihat itu gak apa-apa kita samperin, kenapa okay. ada yang merasa paham dengan anak saya seperti ini. Baik. Ibu, bapak, oh enggak, masyarakat, iya ini anak saya begini, ini hadiah dari, pandai saja kita menyampaikan itu, insya Allah Bu, itu akan membawa orang positif, dan orang pun kemudian akan, ya sebatas masih normal ya, akan malu juga ketika kemudian ditegur seperti itu, enggak apa-apa. Kita okay. menegurnya dengan baik. Ada apa Ibu? Mungkin kenal dengan putra putri seperti ini gitu. Oh iya, mana tuh justru ketika yang melihat itu, iya loh saya punya ini, tapi kok bisa ya anaknya dibawa yang ini belum bisa dibawa kemana-mana. Hah? Justru kita bisa mengedukasi di situ.
0: Nambah teman baru
1: nambah
0: lagi.
1: Nambah teman ya, baru ya. Lagi. Oh iya, boleh enggak nanti ponakan saya itu nanti nyumpai mbaknya? Bisa jadi seperti itu kan.
0: Ada banyak skenario
1: terjadi. Iya, skenario ya, yang terjadi yang kita tidak tahu ya itu tadi. Karena okay. izin maaf ya. Pola di masyarakat kita ini kan selalu memikirkan jangan-jangan nanti nah ini harus nanti ini, tapi negative lebih ke negatif thinking. Nah, ya, itu jangan okay. Belajar mulai kita kurangi ya sudahlah, kita nikmati saja.
0: Oke, okay. Terima iya. kasih Bu Indah.
1: Iya, Mbak Tifa. Wow.
0: Sharing hari ini seru sekali teman berdua. Iya. Ada panjang sekali obrolan kita, tapi iya. Kayaknya nanti di next minggu depan lagi juga masih ada di opsi obrolan psikologi dengan topik yang berbeda. Iya. Dan untuk hari ini kita cukupkan dulu. Semoga lewat perbincangan ini atau obrolan spesial psikologi kali ini bisa nambah insight kamu lagi. Dan kita juga sebagai masyarakat bisa lebih aware lagi terhadap remaja berkebutuhan khusus ini, agar nantinya juga bisa membedakan gitu, dan juga mengetahui kalau ternyata mereka juga sama seperti manusia normal lainnya pastinya. So, kita cukupkan dulu teman Pro 2. Buat kamu stay tune terus di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu. Bye-bye.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Tema berdua, kalau tadi kita udah ngobrol bareng Ibu Indah yang juga merupakan dosen psikologi UIN Soeskariau ngomongin soal perkembangan seksual pada remaja berkebutuhan khusus, kita lanjut lagi nih untuk program Spada. Tapi kali ini kita ngobrolinnya soal moderasi beragama, teman berdua. Dan pastikan kamu stay tune terus di program Dua Pekan Baru untuk bisa ikutin Spada edisi moderasi beragama bersama dengan Tifa. Stay tune di sini.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

Teman Pro 2, lanjut lagi kita ngobrolin soal moderasi beragama. Of course, setiap hari Selasa kita dari jam 9 sampai dengan jam 10, kita bakal ngobrolin soal moderasi beragama. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran kalau semua agama kan basicnya itu mengajarkan kebaikan ya. Tapi kenapa ya kadang tuh masih ada anomali-anomali ataupun juga konflik-konflik yang mengatasnamakan agama gitu. Tapi ya pertanyaan ini memang sering banget muncul di media daring ataupun real life gitu ya. Tapi ternyata menurut berbagai kajian termasuk yang dijelaskan oleh Kementerian Agama RI melalui konsep moderasi beragama, ini banyak konflik yang kelihatannya bernuansa agama tapi sebenarnya nggak selalu berakar pada ajaran agamanya. Dimana emang konflik ini tuh sering banget dipengaruhi oleh kesalahpahaman, penyebaran hoax, provokasi, sampai kepentingan politik, sosial atau ekonomi yang kemudian memanfaatkan identitas agama. Kayak semacam bawa-bawa embel-embel agama lah ya. Tapi di era media sosial kayak sekarang, tentunya informasi bisa menyebar dalam hitungan detik. Jutaan informasi bisa kita akses cuman sepersekian detik aja. Tapi ya gitu, sayangnya ini tuh gak dibarengi dengan full informasi yang kita terima adalah informasi yang benar. Kadang ada juga hoax ataupun juga kerjaan dari para buzzer yang menyebarkan dari ujaran kebencian yang bisa juga memancing emosi, memperkuat prasangka atau bahkan memicu perpecahan kalau diterima gitu aja tanpa dicek kebenarannya. So emang gimana nih caranya agar kita tuh terhindar dari hal-hal kayak gini? Dan banyak banget ya ternyata orang-orang yang konflik mengatasnamakan agama, bawa-bawa agama di konflik mereka yang ternyata ajarannya pun gak seperti itu gitu. Kita bakal bahas satu jam ke depan. Tapi kalau kamu punya pandangan ataupun juga dari kamu sendiri tentang moderasi beragama, boleh deh kamu share infonya ke Tifah kalau kamu lebih paham tentang moderasi beragama ini, karena Tifah ambil sumber ini dari Kementerian Agama RI ya. Silakan kamu juga ikutan ngobrol di sini Teman Pro 2 sampai jam 10 nanti. Kamu bisa kirim VN di WhatsApp kita ataupun juga pesan langsung ke 0811 760 0884.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiyaaat!

0: kan? Mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menang.

Salam Pro 2, moderasi beragama. Ini juga bukan hanya berbicara tentang gimana kita menjalankan keyakinan masing-masing antar agama gitu ya, tapi juga gimana kita menghormati orang lain, membuka ruang dialog, serta bijak menggunakan media sosial. Di sisi lain, UNESCO juga menekankan pentingnya literasi media agar masyarakat bisa memilah informasi dan tidak mudah terprovokasi. Dan sebagai generasi muda Indonesia, kita juga bisa memulai dari hal-hal yang sederhana nih. Kayak misalnya saring dulu sebelum sharing, cek faktanya dulu sebelum kita membagikan informasi ke platform lainnya. Dan jangan mudah terpancing dengan headline yang bombastis dan berani berdialog kalau ada perbedaan pendapat. Ya, karena perbedaan bukan alasan buat bermusuhan, bukan buat alasan cari-cari kesalahan orang lain, tapi gimana caranya cari solusi untuk saling memahami dan akhirnya bisa sama-sama untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik lagi gitu teman Pro 2. Jadi ya kalau semuanya agama ini sama-sama mengajarkan nilai kebaikan, jadi tugas kita sebagai warga negara Indonesia ya harus wajib banget menjaga nilai-nilai itu tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia kuat bukan karena semua orang sama gitu, beda-beda gitu teman Pro 2, tapi ya karena kita tuh mampu hidup rukun di tengah yang namanya keberagaman. So, kita cukupkan dulu teman Pro 2 untuk pada edisi moderasi beragama kali ini. Dan next kita lanjut ke program favorit kamu, yakni Pro 2 Hitlist. Stay tune di program Wadah Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, program ketahanan pangan di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok ini didesak oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kota Pekanbaru Zainal Arifin yang mendorong pemerintah kota agar masyarakat dapat terpenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri. Zainal juga meminta Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru untuk memberikan edukasi kepada warga tentang cara memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah yang dapat ditanami sayuran, cabai, dan berbagai tanaman pangan yang dibutuhkan sehari-hari. Menurutnya, pemanfaatan lahan yang selama ini tidak digunakan yang bisa membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga, yang juga dapat menekan ketergantungan Pekanbaru terhadap pasokan bahan pangan dari daerah lain.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, pemerintah kota Pemko Pekanbaru menegaskan setiap laporan masyarakat tetap harus diterima dan ditindaklanjuti melalui kanal pengaduan yang tersedia. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi laporan yang berkaitan dengan kondisi darurat maupun persoalan pelayanan publik yang tidak bersifat mendesak. Penegasan ini juga disampaikan setelah muncul keluhan warga terhadap pelayanan operator tim reaksi cepat atau TRC 112. Pelapor mengaku mendapat jawaban bahwa layanan tersebut hanya digunakan untuk menangani situasi kegawat daruratan. Di mana Ardiansyah Eka Putra yang juga merupakan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru mengatakan TRC 112 memang diprioritaskan sebagai saluran penanganan keadaan darurat. Namun petugas penerima panggilan tetap tidak dibenarkan menolak laporan dari masyarakat. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

Sama Pro 2, sudah pukul 10 waktu Indonesia Barat, lewat 12 menit sih. Tapi ya kita langsung aja masuk di program favorit kamu kayaknya ya. Program yang bisa request lagu yang lagi pengen kamu dengerin dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang ini teman Pro 2. Tentunya di Pro 2 Hit List. Tifa baru aja buat story di Instagram, silakan dicek dulu. Dan kalau kamu mau request, boleh banget kamu klik question box yang ada di sana, tulis nama penyanyinya dan juga judul lagunya apa. Tapi kalau kamu juga mau kirim salam, boleh deh buat satu orang aja tapi ya. Dan di WhatsApp juga boleh di 0811-760-0884 atau bisa juga lewat Instagramnya Pro2PKU. Kayaknya cuaca di luar lagi cerah-cerahnya nih, jadi silahkan aja kamu langsung kirim lagu yang pengen kamu dengerin teman Pro2 biar nambah semangat kamu ya. Jangan ngantuk-ngantuk karena waktu istirahat kayaknya masih 2 jam lagi, masih panjang. Tapi mungkin bisa kamu ganjal pakai permen kopi ataupun juga bisa beli kopinya langsung ya teman Pro 2. Dan Tifa mau bacain dulu yang dari WhatsApp. Udah ada rame nih, udah dikeroyok kita kayaknya. Tifa mau bacain dulu dari Assalamualaikum Pro 2 Hitlist. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, ada Mas Agung HD di Wadiagraha 1 Pancoran Mas, Jalan Srikandi. Saya mau request lagunya G. Endrawari featuring Boy William, Bucket List, atau Roni Parulian, Pesona Sederhana. Salam kompaknya buat Mbak Tifa, Mbak Risa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mas Amran, Mas Dito, Mas Kibran, dan semua penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru, dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Terus ada quotes nih dari Mas Agung. Hidup adalah tentang menemukan tujuan, bukan hanya mencapai tujuan. Asik, boleh, boleh, boleh. Terima kasih Mbak Tifa, terima kasih juga Mas Agung. Nanti kita puterin dari dua lagu itu, ada yang lagunya G. Endrawari ya, sama Boy William yang Bucket List. Spesial buat Mas Agung. Terus ada juga, ini ada Bang Subhi katanya pengen lagunya Harry Styles yang As It Was. Kita puterin deh ya nanti setelah G. Endrawari yang Bucket List. Dan ini ada juga dari tadi sih yang ngirimnya. Ada, nggak kelihatan nih username siapa. Ada Ami, Ami katanya mau request lagunya Selina yang Sumpah Mati katanya. Pagi Kak, seneng banget kalau lagi beraktivitas sambil dengerin radio kayak gini. Boleh deh. Ini masih dengerin gak nih? Nanti kita puterin deh Selinanya setelah lagunya Harry Styles yang As It Was, teman Pro 2. So, tiga lagu ini dulu sebelum nanti kita bacain lagi request dari kamu sampai nanti jam 12 siang ya. Dan jangan lupa untuk request lewat Instagram ataupun lewat WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Lanjut lagi teman Pro 2. Tifa mau bacain dari WhatsApp lagi. Ini ada dari Berbinar, fansnya Sabrina Leonor. Ada dari Sri Nurul. Sruni Nurul katanya mau request lagunya Sabrina Leonor yang haha. Ini juga sama. Siapa ini? Tasya. Tasya juga sama. Katanya mau request lagunya yang hahanya Sabrina Leonor. Enggak, Ding. Salah. Oh, tadi katanya mau request lagunya Selesai dari Sabrina Leonor. Tapi kayaknya kita puterin yang haha dulu kali ya. Soalnya yang satu lagi Sabrinanya belum masuk. Ada Sabrina Carpenter. Oke, teman Pro 2. Kayaknya next ada lagunya Lomba Sihir yang melompat lebih tinggi. Tifa puterin buat kamu. Dan satu lagi lagu spesial dari Adrian Halif yang judulnya 2001 kali, spesial buat kamu yang mungkin lagi ada di tahap bucin-bucinnya ya. Enjoy.

kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa

Putri Cendrawasih. Bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

suka kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia. Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini.

ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari Desa Kegata dan Desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

Masih di Pro 2 Hitlist pasti ya teman Pro 2. Wah, sudah jam 10 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat nih. Nggak kerasa 7 menit lagi. Tifa harus pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Karena next kamu bakal ditemani sama siapa hari ini? Nadia. Yes, kamu bakal ditemani sama Nadia di Santai Siang dan juga Sore Ceria teman Pro 2. So, Tifa bakal puterin satu lagu terakhir untuk kebersamaan kita di hari ini. Tapi Tifa mau ucapin dulu thank you banget buat kamu udah stay tune dari jam 5 subuh tadi dengan lagu-lagu dan juga informasi yang udah Tifa share ke kamu di hari ini. Next day kita masih ketemu lagi, tapi kayaknya malam deh. So, teman Pro 2 ini dia lagunya Dipa Barus dan Hindia dengan Nafas untuk mengakhiri Pro 2 Hitlist kali ini. Tapi kamu masih bisa request kok lewat WhatsApp ataupun lewat Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Tinggal tulisin aja siapa penyanyinya dan juga apa judul lagunya. Oke, kalau gitu Dipa pamit dan bye-bye.

0: sendiri definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untuk.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Back band dengan tertunda bukan akhir. Waduh, ini motivasi banget ya. Oke, teman Pro2 masih di Pro2 Hitlist. Kali ini bareng Nadia. Tadi sudah ada Tifa menemani kamu dengan beberapa lagu yang sudah diputerin juga sesuai dengan requestan teman Pro2. Jadi silahkan yang belum request masih Nadia terima di 0811 7600884, atau juga kamu bisa bergabung di Instagram Pro2 di @pro2pku. Dan tentunya kalau lagunya ready, pasti langsung diputarin teman Pro2. Kita dengerin dulu nih single dari aku JJ. Lagu yang dirilisnya di kayaknya 1 tahun yang lalu nih teman Pro2. Lagu yang diambil dari album Taman Bunga, ada Lihat Kebunku.

0: dan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
2: Aduh, Uca, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
1: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uca, Pak.
2: Uca, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?
1: Iya, mengerti, Pak.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

88,4 dari programmer 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua di sisi terakhir kita untuk kali ini. Oh ya, tadi Olivia Rodrigo-nya akhirnya kita akan akhirnya tadi diputerin yang Good For You ya. Karena tadi gak ketemu, terus baru baca nih yang penggantiannya besok. Mudah-mudahan lagu yang kamu request bisa ready ya. Dan selanjutnya untuk menutup perjumpaan kita di sesi terakhir untuk Pradua Hitlist, Nadia mau puterin lagunya. Ayo siapa? Selina tadi udah diputar ya. Kalau Vanessa apakah sudah masuk? Nah, ada Vanessa Z yang menjauh, terus juga nanti mau puterin. Oke. Oke, ini udah. Ya udah deh, ini coba Fajar Nur. Karena ada beberapa orang juga yang request. Salah apa aku? Oh, belum masuk. Bentar ya. Liodra, pura-pura. Oke, siap. Nanti Fajar Nur kalau misalnya ready langsung nanti puterin setelah singlenya Liodra, pura-pura. Tapi simak dulu nih singlenya Vanessa Z dengan Menjauh. Terima kasih banyak untuk teman Pradua yang sudah bergabung di Pradua Hitlist untuk sesi terakhir ini bareng Nadia. Jangan kemana-mana, ada Santai Siang menemani kamu nanti hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat.

sebuah single dari Rahmani Estri ini dengan Back to You, teman Preduas. Nah, dia kembali untuk menemani kamu kali ini di santai siang. Menemani kamu menikmati istirahat bebas, mau ngapain aja. Mau makan, mau tidur dulu, ya, mau selonjoran aja juga enggak apa-apa. Nah, ditemani kamu dengan beragam informasi seputar UMKM ataupun juga seputar kreatif ekonomi, terus juga ada pokoknya bermacam-macam deh yang bisa menjadikan kamu seorang generasi muda yang kreatif, ya. Jadi yang kemana-mana pastikan terus masih bersama RRI Program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
3: Bener ya, Say?
4: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
3: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
4: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
3: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
4: Jangan marah-marah dong sayang.
5: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم.

hal seorang hamba di hari kiamat adalah solatnya. Jika solatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika solatnya rusak, maka dia merugi. Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah? Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Kemudian semua amalnya menjadi seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman Pro 2, mari kita introspeksi diri. Apakah sholat kita sudah dilakukan dengan khusyuk? Apakah kita selalu menjaga waktu sholat dan melakukannya dengan penuh keikhlasan? Ingatlah, hidup di dunia adalah sementara. Bekal utama untuk akhirat adalah sholat yang baik. Maka dari itu, marilah kita perbaiki sholat kita mulai dari sekarang. Sebab tidak ada yang menjamin umur kita akan panjang. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam mendirikan sholat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Korannya koran.
5: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, sekarang-sekarang ini kayaknya ya, ini baru prediksi dari kamu milenial terhadap generasi Z atau generasi Z nih teman berdua. Setuju gak sih kalau kamu sekarang itu lebih sukanya kayak cemilan yang suka cemilan yang bukan bisa mengganjal perut tapi juga bisa meningkatkan mood, ya enggak? Jadi ada satu tren yang semakin terlihat, yaitu ketertarikan pada makanan dengan perpaduan rasa yang unik dan pasti juga mampu menghadirkan sensasi berbeda dalam sekali gigitan teman berdua. Jadi salah satu kombinasi yang paling digemari, perpaduan rasa manis dan asam. Bener enggak? Jadi sekarang ini juga sudah banyak ya, kayak strawberry coklat ya kan, yang dicampur dengan cuwi kunafa gitu-gitu ya kan. Jadi fenomena ini bukan tanpa alasan sebenarnya teman berdua. Ternyata di tengah aktivitas yang cukup padat, tekanan akademik maupun juga pekerjaan, sampai paparan media sosial yang nyaris tanpa henti, jadi banyak sekali nih anak-anak muda yang mencari cara sederhana untuk memberikan jeda sejenak bagi diri mereka. Salah satunya mungkin kamu sering juga lakukan di teman berdua, yaitu melalui pengalaman menikmati makanan yang terasa menyenangkan tapi ada sensasi yang menyegarkan.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Bikin mie dong, sekalian susu tadi. Hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar Kak. Loh Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga gak enak. Aduh, mual banget nih Kak perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba Kak cek deh. Oh alah deh, kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Fredue. Jadi memang nih gak heran kalau misalnya kombinasi cemilan manis sama asem sekarang ini banyak menjadi pilihan ya, yang semakin populer di kalangan Gen Z. Dan perpaduan manis dan asam ini juga menghadirkan pengalaman yang makin apa ya, makin seru lah ketika makan. Dan rasanya itu lebih dinamis aja rasanya, nggak bosenin, sekaligus memberikan sensasi kejutan di setiap gigitan. Jadi dengan perubahan preferensi ini juga terlihat dari cara generasi muda memilih makanan. Mereka tidak hanya mencari rasa yang enak ya, tapi juga pengalaman yang bisa dinikmati bersama teman, atau juga bisa di-share di media sosial, atau menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari teman Pradua. Jadi karakter makanan yang memiliki struktur unik, warna unik, sampai rasa yang tidak bisa, yang tidak biasa, untuk menjadi daya tarik tersendiri. Karena itulah ya, banyak sekali brand-brand makanan sekarang itu atau juga minuman mulai menghadirkan inovasi yang menggabungkan beberapa sensasi dalam satu produk mereka. Jadi dengan ada melihat tren ini juga tidak hanya sekedar kayak makanan yang berat, tapi cemilan-cemilan kayak permen sekalipun itu mampir dua, itu juga sudah mulai banyak berinovasi. Walaupun ya dulu itu juga banyak sih sebenarnya permen-permen yang menghadirkan apa ya, rasa-rasa yang cukup berbeda. Tapi sekarang ini tidak hanya sekedar untuk cemilan kecil-kecil, tapi yang mungkin sedikit mengenyangkan, tapi punya rasa yang tidak membosankan, atau juga rasa yang tidak membuat enak nih teman Pradua. Oke, itu dia sedikit informasi seputar tren kuliner kita kali ini teman Pradua. Jadi selamat berburu namanya tren-tren cemilan atau juga makanan-makanan nih teman Pradua yang sekarang ada. Tapi sesuaikan juga dengan kondisi mungkin kesehatan kamu, ataupun juga dengan keadaan keuangan kamu tentunya. Karena lumayan ya sekarang ini trennya cukup luar biasa, dan harga juga cukup lumayan lah untuk mungkin dua kali jajan kamu dalam waktu dua hari gitu. Oke, jangan kemana-mana, nanti dengan informasi olahraga akan dihadirkan untuk kamu di Sportpedia. One for me to be, thinking you can miss the important bits.

0: FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Santai siang di Pro 2.

Sportpedia, kali ini Nadia kutip informasinya dari rri.co.id tentang salah satunya nanti ada pembalap Haas itu Oliver atau juga Oli dikenal di Tomam Pradua. Itu menegaskan komitmennya bersama Ferrari di F1 ya. Nanti informasi selengkapnya akan dihadirkan untuk kamu dan masih banyak beberapa informasi lainnya. Tentunya banyak banget nih Tomam Pradua yang tersedia di situs rri.co.id. Sambil di waktu-waktu senggang kamu bisa cek-cek ya berbagai informasi di situs rri.co.id. Dan banyak sekali informasi yang bisa kamu dapatkan dari Sabang sampai Merauke untuk informasi lokal. Dan untuk nasionalnya kamu bisa cek di pusat pemberitaan ya. Ada olahraga, ada gaya hidup, ada ekonomi, ada hukum, ada juga sedikit flashback tentang Piala Dunia 2026 kemarin di Tomam Pradua.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
3: Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
4: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
3: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
4: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
5: Oh no.
3: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
4: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
3: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kamu?
6: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Oke, teman Pre 2. Jadi ini kita akan mengupas informasi dari dari F1 nih, teman Pre 2. Dari Oliver atau juga Oliver Berman nih yang menegaskan komitmennya tetap bersama program pembalap Ferrari. Dan dia juga menepis spekulasi kepindahan ke tim lain di tengah ketidakpastian peluang promosi ke Ferrari. Jadi dilansir dari Formula One sendiri, pernyataan ini disampaikan oleh Berman dalam podcast Beyond the Grid di tanggal 29 kemarin, itu Mampra 2 di bulan Juli 2026. Jadi ketika membahas masa depannya di F1, jadi spekulasi ini muncul karena peluang Berman juga promosi ke Ferrari dinilai semakin berat setelah Lewis Hamilton kembali tampil kompetitif. Dan Berman sendiri juga mengakui situasi sekarang itu berbeda dibandingkan beberapa bulan lalu. Tapi walaupun begitu, dia memilih tetap tenang menghadapi situasi tersebut. Dan Berman juga menyebut 3 pebalap Inggris finish di podium GP Spanyol sebagai pencapaian yang cukup membanggakan. Tapi walaupun begitu, dia mengakui kondisi tersebut juga kurang menguntungkan bagi rencana karirnya. Karena menurut Berman, Haas sendiri juga masih memiliki potensi ya untuk terus berkembang dalam beberapa musim ke depan. Dan dia ingin kembali merasakan hasil besar seperti finish keempat di Meksiko. Dan di musim ini, teman berdua, dia memulai kompetisi dengan cukup menjanjikan bersama Haas. Dan juga Berman meraih poin dari 2 seri awalnya, termasuk finish kelima di Grand Prix China. Setelah itu, performa Haas juga mengalami penurunan dan hasil positif semakin sulit diraih. Walaupun demikian, teman berdua, Berman ini juga masih berada di atas rekan setimnya, yaitu ada Esteban Ocon juga yang pada klasemen pebalap ya. Jadi ketika disinggung mengenai peluang bergabung dengan Aston Martin, Berman juga langsung menepis spekulasi tersebut, katanya sih tetap berkomitmen bersama Ferrari.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2,
2: teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gladys, itu gambar apa?
3: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
2: Panah itu apa ya?
3: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
2: Wajib dihormati tidak?
3: Wajib lah, Faro.
2: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
3: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
2: Oh.
4: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia.

0: Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
1: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur.

Disabilitas Special Olympics Indonesia atau juga SOINA ini mengambil bagian dalam Regional Athlete Congress di Singapura pada tanggal 3 hingga 6 Agustus 2026. Jadi keempat atlet ini adalah Rizka Feryani Ciptaningrum, kemudian juga ada Stephanie Handoyo, dan juga ada Yovan Aditya dari Jakarta, dan juga ada Mufrida dari Kalimantan Selatan, itu nomor 2. Nah, Regional Athlete Congress ini merupakan program diskusi yang diselenggarakan Special Olympics Internasional untuk kawasan Asia Pasifik, dan sebanyak 44 atlet bersama 44 mentor yang terdaftar itu akan berdiskusi memberikan rekomendasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan juga lapangan kerja. Nah, jadi keempat atlet beserta empat pendampingnya nanti itu berangkat ya. Kemarin sudah berangkat nih teman Pradua menuju Singapura melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan kongres ini sendiri bertujuan untuk memberikan platform bagi atlet disabilitas intelektual di regional Asia Pasifik dalam menyampaikan pendapat mereka. Jadi para atlet ini bisa membagikan perspektif dan juga pengalaman sampai memberikan pengaruh pada kebijakan yang mendukung kesetaraan dan juga pemberdayaan. Nah, selama 3 hari para peserta akan terbagi dalam 3 bidang pembahasan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan juga lapangan kerja bagi disabilitas intelektual. Jadi kesempatan ini juga menurut Warsito nih teman Pradua, ini akan membuka kesempatan kepada para atlet dan juga mentor untuk saling bertukar pikiran langsung dengan sejawatnya. Nah, itu langsung dari penuturan Ketua Umum SOINA sendiri teman Pradua, yaitu Bapak Warsito Elwin ya, yang juga turut mengantarkan dan berpesan kepada para atlet untuk tidak sungkan menyampaikan ide-ide mereka pada kongres tersebut.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
3: Anjir, goblok banget.
4: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
5: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini, suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
7: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Dua pekan baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, hari ini Nadia mau ngajak kamu untuk memflashback atau juga mendengarkan ulang karya-karya milik Morgan Wallen atau juga dengan nama lengkap Morgan Cole Wallen yang lahir di tahun 93. Dia adalah seorang penyanyi dan juga penulis lagu country pop Amerika dan pernah juga berkompetisi di musim ke-6 The Voice nih teman berdua. Oke, satu jam ini dipernah hits dengan karyanya Morgan Wallen. Nanti akan dihadirkan juga beberapa profil dari penyanyi berbakat ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus di 88,4 Pro 2 Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yes!
2: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
1: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: what you say, we do something country.
1: Ketemu berdua, ini dia Morgan Wallen yang awalnya sebagai anggota timnya Usher ternyata, tapi kemudian sebagai anggota pindah ya ke Adam Levine itu Ketemu berdua. Jadi setelah tereliminasi di babak playoff pada musim ke-6 The Voice tersebut, akhirnya dia menandatangani kontrak dengan Panasi Records, merilis EP debutnya itu Stand Alone di tahun 2015. Nah, di tahun 2016 Wallen juga menandatangani kontrak dengan Big Cloud, merilis album debutnya yaitu If I Know Me pada tahun 2018. Dan album ini juga mencakup single Up Down yang menampilkan Florida Georgia Line, terus juga Whiskey Glasses dan Chasing You. Jadi If I Know Me juga mencapai nomor 1 tangga lagu Billboard Top Country Albums. Jadi album keduanya Wallen juga yaitu Dangerous The Double Album di tahun kedua yang dirilis pada Januari 2021. Nah, pada Februari 2021 inilah yang menjadi satu-satunya album country dalam 64 tahun sejarah Billboard nih tahun kedua yang menghabiskan 7 minggu pertamanya di nomor 1. Terus album ini juga menghabiskan 10 minggu pertamanya di nomor 1 dan album pertama juga yang melakukannya sejak Whitney milik Whitney Houston di tahun 87. Jadi album ini juga menyertakan single More Than My Hometown, itu juga ada Seven Summers, terus juga ada Wasted On You. Dan album studio ketiganya ada One Thing At A Time di tahun 2023 yang juga memuncaki Billboard ya selama 19 minggu. Memang tidak berturut-turut, jadi memang ada fase-fasenya. Dan dengan semua 36 lagunya masuk ke Billboard ini, Teman Pradua dia memecahkan rekor untuk lagu terbanyak oleh seorang artis di tangga lagu pada satu waktu. Nah, untuk singlenya Last Night itu memecahki Hot 100 pada tahun 2023 dan menjadi single pertama Wallen.

0: kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci.

Awalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari, dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

Morgan Wallen yang warning nih teman Pradua. Morgan sendiri yang besar nih teman Pradua di tentunya di dunia yang memang apa ya, dia itu punya orang tua yang sebenarnya sih agak mendekati kayak dunia seni gitu, karena dia ini dari orang tua yang pernah menjabat juga sebagai pendeta gereja lokal. Jadi kan memang sering banget ya untuk kayak sering ke gereja, terus juga paduan suara nih teman Pradua. Dan untuk ibunya sendiri itu adalah sebagai seorang guru. Jadi ketika remaja, keluarganya pernah pindah ke selatan Knox County, tempat dia lulus dari Gibbs High School. Dan dia adalah seorang pitcher dan juga shortstop untuk tim baseball di sekolahnya. Dan harapannya sih dia bisa melanjutkan kuliah, tapi mengalami namanya robekan ulnar kolateral ligamen di tahun terakhirnya. Jadi ketika masih kecil, Wallen juga mengambil pelajaran piano dan juga biola nih teman Pradua. Dan dia dibesarkan dalam daftar putar lagu yang cukup beragam, dan ayahnya mengenalkannya pada musik-musik andalan rock klasik. Di masa remajanya dia tertarik pada band-band seperti Breaking Benjamin dan juga ada Nickelback, serta rapper ada Lil Wayne nih teman Pradua. Dan Wallen juga menganggap masa dewasanya sebagai masa yang cukup terombang-ambing, karena dia bekerja di landscape setelah sekolah menengah atas. Dan kecewa karena tidak bisa melanjutkan karirnya di baseball, dia kembali menekuni minatnya pada musik. Dia mulai belajar gitar. Terus ternyata dia sangat menyukai apa ya, musik country nih tanpa disangka teman Pradua. Dan terutama untuk artis-artis seperti Kate Whitley dan juga ada Eric Crutch. Dan dia juga ada sedikit lah untuk apa ya namanya, terinfluence dengan aliran musik country ini, seperti single-singlenya yang sudah kamu dengarkan. Dan satu ini ada Wondering About The Wind, itu teman Pradua. Nanti juga ada beberapa single lainnya seperti Smile, terus juga ada Blame It On Me dan juga Love Somebody.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kecekku, tadi kecekku, umur saya 20. Kita kuliah di Inggris. Saya mau jadi instruktur.
3: Ini suara anak disabilitas.
4: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
3: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.
5: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, sekian dulu nih ditemani kamu di program Pernah Hit dengan lagunya milik Morgan Wallen nih teman berdua, yang pastinya juga pernah menduduki tangga lagu Billboard nih, dan juga lagunya yang sempat benar-benar berjaya pada awal-awal karirnya sampai juga mungkin dengan sekarang nih teman berdua. Tapi pada waktu mulanya dia berkarir itu memang lagunya karena cukup berbeda nih dari lagu-lagu yang lain, makanya lagunya tuh cukup melesat ya, dan pernah juga merajai tangga lagu dengan beberapa singlenya sekaligus banyak itu teman berdua di Billboard, dan akhirnya juga mendapatkan penghargaan ya. Oke, setelah ini ada teman kamu di sore ceria karena sudah semakin sore ini teman berdua, sudah hampir menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, nanti ada beragam informasi yang seru juga untuk menemani kamu di program Sore Ceria hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Sore
2: ceria, sore.

judulnya Samsons dengan kecanduan itu Mopra 2. Di sesi kali ini Nadia akan ambil informasi-informasi yang terupdate dari para reporter RRI Pekanbaru ke Mopra 2. Seperti salah satunya nanti ada informasi seputar Gajah Jovi nih teman Mopra 2 yang harus mengembuskan nafas terakhirnya di PLG Minas. Dan nanti juga ada beberapa informasi lain seperti hotspot di Riau. Ternyata sudah mencapai 39 titik nih teman Mopra 2. Informasi lebih lengkapnya nanti dihadirkan untuk kamu hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

88,4 dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, kali ini kabar duka dari Gajah Binaan Pusat Latihan Gajah atau juga PLG Minas Riau bernama Jovi yang ditemukan mati pada hari Senin, tepatnya kemarin teman berdua, pukul 20.47 menit waktu Indonesia Barat. Jadi gajah jantan ini mati setelah menjalani perawatan intensif selama 34 hari dan diduga mengalami komplikasi infeksi saluran pencernaan dan juga saluran pernafasan bagian atas yang berkembang menjadi miopati berat atau gangguan pada jaringan otot. Jadi gejala awalnya mulai terlihat pada 1 Juli 2026 ketika Jovi mengalami kelemahan umum, kehilangan nafsu makan, tremor, dan juga kekakuan pada kaki, belalai dan ekor, serta kesulitan berdiri. Nah, sejak itulah ya tim dokter hewan Balai Besar KSDA Riau ini melakukan penanganan intensif sesuai dengan standar operasional pelayanan kesehatan satwa. Jadi selama masa perawatan, Jovi mendapatkan terapi cairan infus selama 24 jam, vitamin, antibiotik, antiinflamasi, dan juga asam amino, terus juga ada namanya terapi suportif dan juga pemantauan klinis serta pemeriksaan laboratorium secara berkala nih teman berdua. Dengan koordinator tim medis BBKSDA Riau yaitu dokter hewan Rini Deswita yang juga menjelaskan kondisi Jovi ini sempat menunjukkan perkembangan yang baik ya. Jadi kekakuan pada anggota tubuh berangsur berkurang, kemudian nafsu makannya mulai membaik. Bahkan pada hari ke-6 perawatan Jovi sempat mampu berdiri dan berjalan beberapa langkah. Jadi hasil pemeriksaan laboratorium juga menunjukkan penurunan tingkat infeksi, tapi kondisi otot Jovi terus mengalami penurunan hingga berkembang menjadi miopati berat yang menyebabkan satwa ini kembali tidak mampu berdiri. Dan tim medis terus memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan melalui pakan khusus serta terapi infus intensif nih teman berdua. Dan yang pasti dengan segala usaha, memang kepergian Jovi menjadi pengingat bagi semua bahwa upaya pelestarian gajah Sumatera memang membutuhkan dukungan dan juga kolaborasi seluruh elemen masyarakat, baik dalam menjaga habitat, mengurangi konflik manusia dan satwa liar, maupun juga memperkuat program konservasi secara berkelanjutan.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola.

Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

satu dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, informasi selanjutnya dari masih nadi kutip dari rri.co.id nih teman berdua. Masih dari reporter RRI Pekan Baru tentunya, mengenai hotspot yang sudah mencapai 39 titik nih teman berdua. Jadi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG yang memperkirakan cuaca di Provinsi Riau pada hari Selasa, tepatnya hari ini 4 Agustus 2026, itu relatif kondusif dengan potensi hujan hanya terjadi di sejumlah wilayah. Tapi walaupun begitu, jumlah titik panas atau juga hotspot di Riau masih tergolong tinggi dengan total 39 titik yang tersebar di 6 kabupaten. Dan menurut forecaster on duty BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, itu Ranti Kurniati yang juga mengatakan hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi sejak pagi di sebagian wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Bengkalis ya. Sementara pada malam hingga dini hari potensi hujan diperkirakan hanya terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Jadi dari BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Riau pada hari ini karena suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 100%. Jadi angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam di tahun berdua. Tapi walaupun cuaca cenderung lebih bersahabat, perkembangan titik api atau juga titik panas maksudnya ini masih menjadi perhatian karena sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat BMKG mencatat terdapat 274 hotspot di Pulau Sumatera. Jadi sebaran terbanyak itu berada di Sumatera Selatan sebanyak 139 titik, disusul Bangka Belitung 36 titik, Riau 39 titik, Jambi 28 titik, Lampung 16 titik, dan Sumatera Barat 8 titik. Jadi Kepulauan Riau juga ada 5 titik, Aceh 2 titik, dan Bengkulu 1 titik.

ada singlenya band Om Om, isi memang orang-orang yang apa ya, musisi-musisi yang sudah berusia cukup lanjut. Jadi kita memang layak memanggilnya Om Om nih teman peradua. Itu single recycle milik, kalau nggak salah milik Jikustik ya. Dan ini dirilisnya di tahun 2023 nih teman peradua. Oke, di sore ceria kali ini Nadia mau ngajak kamu untuk bisa, kalau misalnya nih kamu udah mulai bosan dengan gaya apa ya, penampilan kamu nih teman peradua. Nah, memasuki dibilang penghujung belum juga ya, kayak masih pertengahan lah tahun 2026 ini. Untuk tren aksesoris itu masih dipegang oleh vintage look dan juga yang unik-unik di teman peradua. Jadi bagi banyak orang, memang namanya aksesoris ini elemen sangat penting ya untuk menyempurnakan penampilan. Dan memang tidak sedikit orang yang mengkoleksi berbagai jenis aksesoris yang digunakan untuk beragam kesempatan. Nah, apa saja yang wajib kamu punya untuk aksesoris ini teman peradua? Untuk bisa apa ya, berpenampilan menarik dan juga percaya diri, nanti Nadia kasih sedikit rahasia untuk kamu biar kalau misalnya kamu mau ganti aksesoris nih, kamu udah tahu mau trennya seperti apa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Graduate. Jadi untuk saat ini tren aksesoris masih dipegang oleh model vintage nih teman Pradua. Jadi mulai dari desain yang cukup unik, elegan, sampai nuansanya vintage ini. Jadi aksesoris itu selalu punya daya tarik tersendiri dan pastinya terkadang orang-orang rela nih mengeluarkan uang demi mendapatkan aksesoris yang unik-unik gitu teman Pradua. Jadi dengan kehadiran aksesoris seperti cincin, kalung, gelang, sampai dengan anting, itu juga bisa membuat penampilan terlihat lebih statement atau juga berkarakter. Dan tentunya juga lebih istimewa nih teman Pradua. Jadi sama seperti fashion yang sudah terus mengalami juga perubahan setiap tahunnya. Jadi tren aksesoris ini juga ikut berkembang mengikuti dinamika dunia mode. Terus untuk tahun 2026 ini teman Pradua, yang bisa kamu gunakan untuk cincinnya adalah yang punya mata kayak antik cut. Itu diprediksi menjadi salah satu tren aksesoris yang mendominasi sepanjang tahun 2026 ini. Jadi popularitasnya juga mulai meningkat setelah penyanyi dunia yaitu Taylor Swift yang mengumumkan pertunangannya dengan Travis nih teman Pradua di akhir tahun 2025. Jadi cincin pertunangannya itu berhasil mencuri perhatian publik dan memicu rasa penasaran banyak orang terhadap model antique cut diamond ini. Karena menurut Zoe Bailey, ini teman Pradua, seorang spesialis operasi perhiasan, katanya sih banyak orang yang akhirnya tertarik dengan cincin model yang digunakannya, karena itu menjadi salah satu alasan kenapa aksesoris ini diprediksi menjadi tren di tahun 2026.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik.

0: plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu.

Solo single dari Prilly dan juga Selva dengan Shooting Stars. Lagunya udah cukup lama sih, di tahun 2020 ya dirilisnya Teman Pradua. Yang pas ini untuk aksesoris nih Teman Pradua yang sekarang juga lagi digandrungi banyak, itu ada floral clip-on earrings nih Teman Pradua. Ini memang bukan tren yang benar-benar baru sih, tapi aksesoris ini diprediksi kembali populer sebagai salah satu perhiasan vintage favorit di tahun ini ya. Jadi banyak sekali floral clip-on earrings ini Teman Pradua yang vintage itu menampilkan detail artistik yang cukup menawan. Mulai dari apa ya? Ada nama itu Kabochon Munglo dan juga itu benar-benar kayak disusun benar-benar teliti. Ukiran seluloidnya yang rumit sampai perpaduan mutiara imitasi dan juga rhinestone yang pastinya juga sangat memukau nih Teman Pradua, yang dipasang juga secara teliti. Itulah beberapa diantaranya Teman Pradua yang masih menjadi tren di tahun 2026 ini. Jika kamu ingin memiliki aksesoris ya, biar ada apa sih pemanisnya di tubuh kamu nih Teman Pradua. Dan juga biasanya detail-detail kecil ini yang bisa membuat orang menjadi kayak salah fokus atau bahkan menjadi penampilan kamu lebih menarik.

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
2: teman terbaik kamu.

Ted McRae dengan Just Keep Watching from F1 The Movie nih teman Pradua. Masih 1 jam lagi. Ternyata kebersamaan kita teman Pradua di sore ceria ini, dan nanti ada beberapa informasi ringan aja Nadia hadirkan untuk kamu. Sembari untuk teman Pradua yang lagi mungkin baru aja nyampe di rumah, baru menghela nafasnya akhirnya gitu ya, atau juga masih ada di jalan, ya hati-hati aja dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Oke teman berdua, jangan kemana-mana, lagu-lagu spesial juga masih hadir menemani kamu. Beberapa diantaranya seperti yang satu ini, kita kembali dulu ke single Indonesia nih teman berdua. Kali ini Nadia mau kasih kamu single milik kayaknya Nadia mau kasih kamu dari Nicki aja deh, dengan High School in Jakarta.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
3: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
2: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
3: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
2: Oh, macam tu ke Kak Leha?
3: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
2: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
3: Hah? Sewa?
4: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Murk Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Aura 2 untuk di sore menjelang malam ini, siapa tahu nih nanti kamu bakal ngumpul-ngumpul bersama orang-orang penting, atau kamu datang ke rumah orang yang kamu deketin, atau kamu datang ke rumah seseorang yang kamu segani, teman berdua. Tentu kita harus punya manner, ya kan? Nah, mungkin ini adalah hal yang pertama juga yang terlintas di benak kamu ketika diundang datang ke rumah seseorang yang barangkali ini adalah hari yang pertama dan kamu juga harus memberikan kesan yang baik nih, teman berdua. Jadi sebagai makhluk sosial tentu kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya interaksi dengan orang, terus juga kayak diundang ke rumah untuk bersilaturahmi. Tapi kita juga harus bisa menunjukkan ya bahwa membuat orang lain nyaman dan juga dihargai itu sangat penting nih, teman berdua. Nah, untuk itu kamu bisa menerapkan namanya sikap well manner. Jadi bukan hanya tentang berbicara dengan sopan, tapi juga memahami batasan, menghormati orang lain, dan juga menciptakan interaksi yang positif. Jadi Nadia mau ngajak kamu untuk kenalan dikit aja dengan well manner ini, teman berdua, dan kenapa sikap ini sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sikit, Gam.
2: Dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Ini Tiara Andini, ini single terbarunya bareng Melody di Teman Pre-2 dengan Janji Setia. Nah, Teman Pre-2, untuk kamu nih yang mungkin adalah orang baru di tempat kerja atau kamu sedang berkunjung ke rumah atasan atau orang yang baru kamu kenal diundang nih Teman Pre-2. Jadi, kita tuh harus punya namanya well manner. Jadi ini merupakan sikap yang mencerminkan sopan santun, rasa hormat dan juga kepedulian terhadap orang lain. Jadi kalau misalnya seseorang yang well manner-nya itu tahu bagaimana membawa percakapan dengan baik, sehingga lawan bicara itu merasa nyaman, didengarkan dan juga dihargai. Selain itu juga Teman Pre-2, orang yang memiliki sikap well manner ini juga mampu mengendalikan diri dengan lebih baik. Dia mereka juga tidak mudah nih untuk menghakimi orang lain maupun merasa dirinya lebih unggul. Jadi sebaliknya, mereka juga berusaha menciptakan suasana yang nyaman sehingga setiap orang merasa dihormati selama berinteraksi. Dan sikap well manner ini sendiri Teman Pre-2 ya merupakan fondasi yang sangat penting dalam membangun sebuah hubungan sosial yang pastinya yang lebih sehat. Jadi dengan bersikap sopan dan menghargai orang lain, kamu juga bisa menunjukkan rasa hormat sekaligus kepedulian kepada mereka. Jadi sebaliknya ketika kamu memperlakukan orang lain dengan baik, maka cenderung akan membalas dengan sikap yang sama nih Teman Pre-2. Jadi kayak apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai gitu ya. Jadi hubungan timbal balik yang positif inilah yang bisa menciptakan lingkungan sosial yang lebih nyaman, kemudian lebih harmonis. Dan tentunya juga well manner ini memiliki peran yang sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat. Nanti ada beberapa manfaatnya, nanti kasih tahu ke kamu kalau kita bisa menerapkan well manner dalam kehidupan kita sehari-hari.

ada singlenya Jason Mraz nih teman berdua dengan Wise Mama. Woman ya. Kalau udah semakin sore sudah semakin asbun kayaknya ya. Oke nih teman berdua, jadi untuk menjadi orang yang enak diajak ngobrol, sikapnya baik, yang pasti punya yang namanya well manner nih teman berdua. Dan ini banyak sekali manfaatnya yang pasti bisa memberikan kesan yang baik yang pertama. Jadi kalau kamu punya prinsip nih, harus bisa memperlakukan orang lain dengan baik, pasti orang lain juga akan memberikan feedback yang baik juga nih teman berdua. Jadi kesan pertama yang sering sekali mempengaruhi cara orang lain menilai diri kamu, itu sikap yang sopan dan menghargai itu juga bisa meninggalkan kesan positif. Jadinya bisa memudahkan kamu untuk membangun hubungan yang baik di kemudian hari. Terus juga bisa memunculkan timbal balik yang positif juga nih teman berdua. Jadi secara alami biasanya seseorang juga akan merasa lebih nyaman dengan orang sikapnya lebih ramah, terus juga lebih menghargai. Dan yang terakhir bisa membuat orang lain merasa diharga. Karena sikap dari well manner ini membuat seseorang itu merasa diperhatikan dan juga dihormati selama berinteraksi. Jadi hal-hal sederhana seperti mendengarkan ketika orang lain berbicara, mengucapkan terima kasih, atau menjaga tutur kata itu memperoleh dua, ini bisa membuat lawan bicara kamu merasa lebih dihargai. Jadi yang namanya well manner itu bukan sekedar tentang bagaimana kamu bersikap di hadapan orang lain, tapi lebih dari itu semua teman berdua. Jadi sikap ini juga bisa berpengaruh terhadap kualitas hubungan sosial yang kamu bangun. Karena dengan menerapkan sikap well manner, kamu tidak hanya menunjukkan rasa hormat nih kepada orang lain, tapi juga ikut menciptakan lingkungan yang lebih positif, nyaman, dan juga saling menghargai. Oke, itu dia terakhir dari Nadia, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan untuk kamu yang hari ini lagi mau ketemu dengan orang baru, dengan keluarga baru, calon keluarga baru gitu ya, atau dengan atasan baru nih, ini penting banget nih teman berdua. Jadi harus bisa menjaga sikap kita, menjaga tutur kata, agar nanti orang bisa lebih percaya kepada kamu juga tentunya. Nah, di pamit ya, karena sudah hampir menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nanti kalau gak salah sih ada Dito akan menemani kamu di sore ceria sesi terakhir, dan juga nanti ada jaga malam. Jangan galau malam-malam ya. Terima kasih banyak kebersamaannya untuk hari ini bareng Nadia. Kita ketemu lagi di lain waktu. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, ayo! Cepetan, nanti kita terlambat loh.
2: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

88,4 FM dari Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Gimana kabarnya kamu sore hari ini? Sudah sampai di rumah belum? Atau masih dalam perjalanan pulang? Ya, pokoknya aku ada sebagai teman terbaik kamu, teman Pro 2, Dito Satriawan. Temanin kamu sampai nanti pukul 12 malam ya, 00 waktu Indonesia Barat. Buat kamu dalam perjalanan pulang, mungkin teman Pro 2 nikmati perjalanannya sambil mendengarkan lagu RRI Pro 2 Pekanbaru ya, teman Pro 2 ya. Dan kita mulai pertemuan kita. Kayak kuliah gitu ya pertemuannya. Kita mulai di sore hari ini dengan program Pro 2 unik, teman Pro 2. Ngomong-ngomong, kalau sore mungkin kamu sedang dalam perjalanan pulang nih, mampir beli apa nih biasanya? Sore-sore gini, gorengan kali ya. Atau mungkin martabak bisa juga sih, atau mungkin makan berat misalnya mie ayam, bakso. Nah, gimana kita ngobrolin itu, teman Pro 2? Aku ada artikel menarik nih, beberapa varian bakso unik nih yang kali aja bikin kamu ngiler di sore hari ini dan pengen makan bakso. Emangnya uniknya apa aja itu? Coba kita lihat, kita cek ya. Ada beberapa varian bakso yang unik.

ini dia. Aku nggak tahu sih ini apakah masih ada atau enggak nih baksonya ya. Tapi kayaknya enak banget sih. Apa nggak ada di Pekanbaru? Teman Pro 2, yang pertama ada bakso lobster. Coba, bakso tuh udah enak kan. Ditambah dengan lobster, ya makin enak lah ya. Jadi ada pernah viral bakso, dagingnya itu berisi lobster, teman Pro 2. Dan lokasinya katanya di, wah, Bekasi nih. Pekanbaru nggak ada kayaknya ya. Entah kalah kalau ada ya, mungkin varian bakso yang lobster di beberapa warung bakso favorit kamu, teman Pro 2. Jadi katanya si pembuatnya ini mantan chef di kapal pesiar Eropa dan juga di hotel bintang 5. Dan dia memberikan resep bumbu dan juga tambahan. Jadi rasanya gak kayak bakso pada umumnya, teman Pro 2. Jadi rasanya itu dibuat perpaduan antara resep bakso dan juga resep dari pengalaman beliau yang bekerja di kapal pesiar Eropa dengan chef hotel bintang 5. Kalau di Eropa kayaknya bumbunya gak terlalu tajam ya. Kayaknya ya, mungkin tidak setajam bumbu-bumbu yang ada di Indonesia. Karena kan Indonesia ini dikenal dengan rempah-rempahnya ya, tajam banget bumbunya. Jadi ngiler nih. Gimana, mampir aja dulu kali ya, beli bakso, teman-teman berdua.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Kita masih ngomongin soal varian bakso yang unik nih. Gimana? Apakah kamu sudah mulai mampir ke warung bakso sebelum kamu sampai rumah teman berdua? Berikutnya nih ada bakso udang satang katanya dari seafood kayaknya teman berdua ya. Berasal dari Palembang katanya, Sumatera Selatan. Udang satang atau udang galah dijadikan komposisi utama dalam balutan adonan bulat daging sapi. Dan awalnya si pembuatnya ini membuat bakso original dan juga tahu, namun saat pandemi melanda kemarin dia terinspirasi untuk membuat varian bakso lobster dan juga bakso udang galah. Wes, kayaknya mantep ya, udah bakso kan enak, tambah lagi udang galah makin enak. Gimana nih, apakah kamu tertarik buat nyari bakso varian yang unik-unik ya di sore hari ini buat cemilan kamu jelang malam teman berdua? Harusnya sih makan berat itu ya, bukan cemilan ya. Abis ini kita lanjut lagi teman berdua, kita jeda dulu sejenak, kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru sekitarnya. Hari ini adalah pukul 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat.
1: Teman Produa, saatnya kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah menemani kamu di suasana sampai siang. Wah, ya, Salim.
0: Enak juga ya. Kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Bang, nasi bungkus satu ya. Lauknya, kalau ini apa namanya bang?
3: Aiko gulai tambosu.
2: Gulai tambosu? Apa itu? Tambunsu atau tambusu adalah makanan khas Sumatera Barat, khususnya di daerah Kabupaten Agam. Tambusu terbuat dari usus sapi yang diisi dengan adonan telur yang sudah diberi bumbu. Tidak hanya dengan telur saja, tetapi juga bisa diisi dengan bahan makanan lain seperti tahu, tempe, dan kentang. Jika sudah matang, tambusu akan berbentuk seperti sosis besar. Kemudian, tambusu dipotong-potong sekitar 8 cm. Setelah itu, baru dimasak kembali dalam kuah gulai supaya rasa dari kuah gulai meresap ke dalam tambusu. Wah, sedap nih. Boleh deh, Bang. Satu ya, Bang, bungkus. Produ FM. Teman terbaik.

Ya, kita masih lanjut lagi di Pro 2 Unik Teman Pro 2, bahas tentang beberapa varian bakso yang unik nih yang patut kamu coba. Apalagi kalau malam-malam gini kamu pengen makan apa nggak tahu gitu kan. Sebaiknya coba makanan yang berkuah biar hangat, Teman Pro 2. Salah satunya adalah bakso ya. Nih berikutnya, kalau tadi ada bakso lobster, terus ada bakso udang galah, ini ada bakso mangkok. Wah, ini berarti mangkoknya jadi bakso ya, atau bakso jadi mangkok, gimana nih? Jadi bakso ini berbentuk mangkok yang bisa dimakan, Teman Pro 2. Oke. Jadi walaupun berbentuk mangkok dan bisa dimakan, penjual tetap memberikan mangkok asli sebagai alasnya biar tidak terjadi kebocoran. Iya dong. Jadi cuma bentuknya aja mangkok gitu ya, dan bisa dimakan. Jadi kayak ada keunikannya lah gitu, Teman Pro 2 ya. Kayaknya kalau di Pekan Baru ada sih, pernah lihat. Nah, gimana nih kira-kira kamu pengen enggak makan bakso di malam hari ini? Nanti habis ini kita lanjut lagi di program berikutnya, Teman Pro 2. Kita gabung bersama dengan Pro 2 Jakarta, ada program Music Live Chat. So, buat kamu yang lagi nyantai aja, tetap dengerin Pro 2 Pekan Baru ya, jangan kemana-mana.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Kalau aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari laman rri.co.id. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau resmi membuka pendaftaran beasiswa Riau Cerdas tahap lanjutan tahun anggaran 2026 mulai 3 hingga 31 Agustus 2026. Program tersebut ditujukan bagi mahasiswa yang sebelumnya telah menerima beasiswa Riau Cerdas sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan pendidikan generasi muda Riau.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya masih mengutip dari alaman rri.co.id. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau mencatat sebanyak 24.585 wisatawan mancanegara berkunjung ke Riau sepanjang Juni 2026. Angka tersebut meningkat 22,56% dibandingkan Mei 2026 dan tumbuh 0,90% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Data tersebut disampaikan dalam rilis berita resmi statistik BPS Provinsi Riau di Pekanbaru. Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa BPS Provinsi Riau, Fitri Haryanti, mengatakan peningkatan jumlah kunjungan menunjukkan aktivitas pariwisata di Riau masih terus bergerak positif. Demikian Info Pro 2 pada malam hari ini, dan kita akan bertemu lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Pro 2 FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Anet yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Pro 2 Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Edi dan juga Ellen. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti gue di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan ternyata masih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo eh, dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo eh, gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat ya?
0: Sehat luar biasa.
1: Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah.
0: Tadi kita yang ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya sakit.
1: Iya semuanya lagi.
0: Kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya Dit ya.
0: Aduh. Gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya yang udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, benar banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita enggak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah bukan dong. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini apa? Sandi Sandoro.
1: Jo Sandi, Jo Sandi,
0: Jo Sandi, ya, gitu. Bukan.
1: Ada sekarang tau nggak ya Jo Sandi ya?
0: Gak tau.
1: Pada nonton The Master nggak sekarang ya?
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga
1: betul.
0: Boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya ya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Yo, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
2: Hai.
0: Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar, Kakak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, 2025. Desember. Ya, Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih. Masa kita diam-diam terus enggak mungkin dong.
0: Benar sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta.
0: Yeah.
1: Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi dari Bumi.
0: Yep. Betul. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G Cloud.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G Cloud atau udah
2: sebelumnya? Kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke.
2: Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Oke.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi enggak sempat diproses kan.
0: Benar-benar.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan nih.
2: Ketinggalan gitu ya. Yang bagus banget, yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah lagu ini gitu, jadi aku bilang ke label, boleh nggak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Seru. Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G Cloud atau?
2: Iya betul, jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna.
0: Seru.
1: Biar ada anet.
2: Keren.
1: Kalau boleh tahu nih sebenarnya Sembunyi dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
0: I see.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anda?
2: Pertanyaan pamungkas.
1: Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua.

0: mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini, okay. Gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini, sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas, okay, untuk ada di sampingmu.
1: Oh,
0: walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu.
1: Aduh.
0: Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh. Perjuangan ya.
0: Perjuangan.
1: Dalam membela cinta.
2: Asik. Emang nggak bisa nyantai lagu aneh tuh kalau kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
1: Bener.
2: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
1: Alright. Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, mungkin teman-teman berdua juga yang mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
0: Oke. Okay. Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Betul. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua. Kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi ya semangat aja deh yang relate.
1: Oke. Okay. Benar.
2: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
0: Betul. Yeah. Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
1: Oke.
0: Okay. Gini. Private but not secret, ada yang kayak gitu. Ngerti kan kamu?
1: Paham.
0: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
2: Low key aja.
0: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak di setujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya ada part itu juga Kak, ada part di bagian bridge-nya tuh walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
1: Oke.
2: Kalau gitu kita dengerin dulu
0: pagi. Yes, pagi boleh.
1: Oke, kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, Sembunyi dari Bumi.
0: Yes.
1: Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Yes.
1: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
2: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Dan itu dia sembunyi dari bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Seru sih. Bener sih, gak segalau itu sih. Dari musiknya juga maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantiknya ada gitu. Tapi kan? Deep banget sih lagu ini. Ternyata bener. Waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk, aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Yang aku suka dari vibesnya tuh musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
0: Iya sih,
2: di
0: bener.
2: Di bagian
1: Dai.
2: Kok Dai?
1: Lagunya Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya, ya, men?
0: Waka-waka.
1: Jadul. Lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Pildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pingin dikonsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu. Tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya? Dengarnya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
1: Luar biasa.
0: Build up gitu ya.
1: Iya benar-benar.
2: Biar kayak sing along aja gitu.
1: Sing along.
2: Enak
0: seru.
1: Ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya,
2: betul.
0: Yang semangat. Yang semangat.
1: Yang semangat. Yang semangat. Iya. Karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar-benar. Tapi kalau di single Sembunyi Dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Tapi akan ada ya. Amin, doain soon aja. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing
2: gitu? Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih, maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Oh gitu. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okelah, kemarin masih bisa buat kayak namanya Cyber kan, di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya, kayak aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan, Kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: So sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya
1: dong, talent dong.
2: Bener.
1: Dia dibayar untuk itu.
2: Iya.
1: Oke.
0: Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya ini yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Kira-kira Conjuring apa gitu, cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya. ada POV kucing.
1: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Sai. Oh iya benar, Sai, Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta nih.
1: Yo,
0: ya.
1: Hai.
0: Udah ada dari
1: nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
0: izin tanya.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu Kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh? Berarti
2: kalau dari Kak Ionya aku enggak tahu kan karena udah jadi tuh waktu bisa itu jadi. Kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya 2 bulan, sebulan, 2 bulan lah gitu kalau untuk prosesnya sampai rilis ya gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih
1: gitu,
2: sampai rilis ya sekitar segituan lah.
1: Lumayan
0: cepat ya.
1: Lumayan cepat
0: ya.
1: Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka katanya. Sama karena suara Kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya Kakak, ini lagunya harus masuk playlistku sih. Jangan lupa di save pokoknya lagunya tuh.
0: Itu dia, benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang nih.
0: Kita baca dulu. Oke. Oke, silakan lah.
1: Oke. Hah, panjang lagi. Kita generate di AI dulu apa? Oh iya ya, sorry. Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Oh. Tadi dengerin Anet
0: Pro 1
1: terus ke Pro 2. Benar. Oke, kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya. Yeah.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar.
1: Yes.
2: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan. Semuanya hits banget. Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum.
1: Okay.
2: Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari.
1: Terus
2: mereka juga Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Oke. Sekarang kita ke YouTube nih live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banyak banget.
0: Yang atas dulu deh.
1: Oh iya, dari Susan.
0: Susan. Kalau gede.
1: Dewasa tuh. Lagunya.
0: Lo kan kita dewasa Susan.
1: Iya
0: gitu
1: benar,
0: kan?
1: benar. Thank you Kak Ria Ernest ya. Untuk boneka Susana. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita up terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
0: Betul. Wah, itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
1: Iya, yeah, gitu dia. Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo nggak untuk nyanyinya katanya?
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum nanti.
1: Oh, belum.
2: Ide yang bagus ntar.
1: Soon, mungkin.
0: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
1: Iya. Jadi Anet featuring Mario Geklau ya di lagu ini. Ya.
0: Itu dia.
1: Nice.
0: Alright.
1: Terus
0: lagi ya?
1: Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Gue bacain.
0: Ini deh.
1: Oke. Dari penikmat lagu indah.
0: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
1: Tapi bagus. Tapi iya oke, kita tahu lo dengerin lagu.
0: Iya gitu loh.
1: Iya, bener. Kita paham. Oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
0: Ah itu semisal dia
1: ada di situasi kayak gini.
2: Berat. Nah.
1: Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu
2: ya pasti. Iya enggak sih? Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
0: Iya bener sih, agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih? Yeah. Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
0: Itu bener.
1: Gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
0: Terakhir deh. Ini
1: dari Noval. Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
2: Iya kak.
1: Dik. Siap kak.
2: Siap kak.
1: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Okay. Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya nih, kebiasaan nih.
2: Iya.
1: Untuk album baru nih Nat, ditanya nih ya.
0: Udah ada baru. Gambaran belum?
2: Udah kepikiran, tapi ya lagi proses lah sambil-sambil kita rilis single-single dulu.
1: Okay.
2: Semoga tahun depan ya guys, amin.
1: Amin, amin,
0: amin. Amin, amin, amin.
1: Ditunggu, okay. Ditunggu.
0: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
1: Terus juga ditanya, besok ke Cirebon Nat? Ada yang lain. Besok ke Cirebon.
0: Besok ke Cirebon. Ada juga besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong ke Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget gitu ya. Kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini Net gitu. Agak belum tentu.
0: Belum tentu. Ya yeah, nanti pokoknya akan ada update-nya lah ya.
1: Iya bener.
0: Semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
1: Ke Point Coffee. Point Coffee. Gak usah, sorry. Iya.
0: Alright.
1: Anet terus gue suruh Padang nih.
0: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak Net ke Padang Net?
2: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
0: Bukan. Itu lapar. Lagi lapar.
2: Tapi kalau di Padang tuh namanya bukan nasi Padang ya kan?
1: Nasi.
2: Namanya nasi
1: Kapau.
2: Kapau ya namanya kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
1: Bukan.
2: Oh.
1: Enggak, bukan.
0: Dia orang baik-baik. Alhamdulillah.
1: Puji Tuhan orang baik-baik. Iya. Doain aja siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Temuin aja.
0: Oke, berarti nanti next-nya berarti akan ada single-single dulu ya.
2: Iya,
0: sebelum
2: betul.
0: Nanti akan ada album.
1: Album, yes.
0: Album ya?
1: Atau EP?
0: Album mungkin.
2: Ya,
0: kita tunggu aja nanti
1: lah. Kita tunggu aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Pastinya dengerin terus berarti teman Pro 2 untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Iya, yes, betul.
0: Benar. Oke, deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, buat teman Pro 2, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request. Request ke sini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
1: Spotify. Wow. Playlistnya berarti full Anet semua.
2: Iya. Jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua Anet's lagu Day. Aku diputar di hari.
0: Oke. Okay. Boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin buat ulang tahun aku aja
1: kali. Boleh.
2: Ingat ya, 18
0: Oktober. 18
2: Oktober.
0: Boleh.
1: Oke.
0: Nanti kita undang sekalian ke sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc, TikTok juga ini Anet beneran.
0: Oke.
1: Lucu. Namanya lucu.
0: Lucu. Yeah. Oke.
2: Okay. Terus apalagi? Paling di situ yang aku on banget sih kak.
1: Oke. Buat Elanders juga gak mungkin.
0: Gak usah.
1: Gue pengen ikutan masa nggak boleh?
0: Boleh. Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
0: Bagus.
1: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia juga pastinya teman Pro 2 ya.
0: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Anet, makasih ya. Sudah diundang.
1: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya, Kak.
0: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa?
2: Oh,
1: Padang. Ke Cirebon,
0: Samarinda
1: tuh ada juga tuh.
0: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu ya, Anet datang ya.
0: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC.
2: Benar.
1: Yang butuh MC boleh ya.
0: Alright, thank you so much.
2: Thank you, Kak. Sukses sehat, bahagia
0: selalu. Sukses selalu. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Elan. Dan juga
2: Anet.
1: Pamit.
0: Bye-bye.

0: 104,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam Pro 2 Pekanbaru.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Iya, tidak, aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi untuk program berikutnya, teman Pro 2, ada Music Planner ya di malam hari ini, teman Pro 2. Aku mau bahas topiknya adalah mana ya yang enak kita bahas malam hari ini, teman Pro 2 ya.

Ya, kita mau bahas tentang musik, kreativitas, dan juga peluang karir. Teman berdoa buat kamu yang mungkin punya hobi bermusik ya. Di malam hari ini kita bahas peluang karir mungkin dan juga kreativitas dalam bermusik, teman berdua. Karena selama ini banyak orang berpikir kalau berkarir di dunia musik itu hanya sebatas menjadi penyanyi atau juga mungkin pemain band gitu ya. Padahal sekarang ya, industri musik memiliki ekosistem yang luas banget, teman berdua. Mulai dari pencipta lagu, produser, arranger, ya lagi rame juga tuh, terus sound engineer, content creator juga, atau menjadi manajer si penyanyinya, artisnya, atau mungkin event organizer yang bikin acara-acara musik, hingga mungkin pelaku bisnis merchandise, teman berdua, iya kan? Jadi kita bahas nanti itu, teman berdua ya, gimana kira-kira ruang musik di zaman sekarang sebagai salah satu kreativitas untuk mencari cuan mungkin ya, mencari sebagai salah satu sumber ekonomi.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro2 Pekanbaru.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an.

0: Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gerd, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Aku mau digawon yang ngendi iki?
2: Enggak mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa mbak ke posko karena mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum bu.
2: Jadi mbak tahu mbak salah?
1: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar gak suleten ibu saya itu loh bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suleten itu hanya mitos loh mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Wadudu, ojo toh bu. Pieng ku anakku sopo sing openi.
2: Nah ya, mulut toh mbak.
3: Stop buang popok bekas di sungai.

Ya kita masih ngomongin soal musik planner nih teman Pro 2 ya. Dan ternyata memang teman Pro 2 banyak orang yang punya minat di bidang musik tapi belum berani menjadikannya sebagai pilihan karir. Padahal setiap perjalanan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Nah, kalau kamu punya hobi menyanyi ya, kamu harus terus berlatih teman Pro 2 dan tampil di berbagai kesempatan untuk membangun mental kamu mungkin ya. Kalau suka menciptakan lagu lebih keren lagi. Kita jangan ragu untuk mulai menulis lagu dan juga merekam karya sendiri teman Pro 2. Dan kalau tertarik pada dunia produksi, pelajari mungkin teknik rekaman, editing audio atau mungkin mixing gitu ya. Dan penggunaan perangkat lunak musik dan juga memanfaatkan teknologi teman Pro 2. Kesuksesan di industri musik tidak datang dalam sekejap ya. Pasti butuh proses kerja keras, kemampuan beradaptasi dan kemauan terus berkembang. Kalian bisa mencontoh banyak sekali penyanyi-penyanyi dan juga pemain band yang perjuangannya luar biasa sekali.

Fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Dari pembahasan kita tadi teman Pro 2, kita belajar kalau musik bukan sekedar hiburan, tapi juga mungkin ruang untuk berkreasi, berkolaborasi, dan juga membuka peluang karir yang luas teman Pro 2. Bagi generasi muda, jangan takut menjadikan kreativitas sebagai kekuatan ya. Teruslah belajar, berkarya, memanfaatkan teknologi dan bijak, bangun jejaring dan ciptakan karya yang dapat memberikan nilai bagi diri sendiri maupun masyarakat. Ya nanti abis ini kita lanjut lagi di program berikutnya teman Pro 2, ada bagi-bagi bahas gini bahas gitu. Oke, stay tune ya di Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Ya, kita lanjut lagi di program berikutnya teman Pro 2, ada bagi-bagi bahas gini bahas gitu teman Pro 2. Kita ini aja ya, bahas ringan-ringan aja menjelang tidur karena sekarang udah jam 21 lewat 09 menit waktu Indonesia Barat. Aku pengen bahas mitos atau fakta sih, ya kan? Ada beberapa entah ini mitos entah ini fakta ya. Mitos sih kayaknya yang familiar di kehidupan sehari-hari teman berdua. Misalnya nih, kalau kamu yang susah jodoh katanya, jangan duduk di depan pintu nanti susah jodoh. Apakah ini benar ya atau mitos? Ya mitos lah ya. Tapi kita coba nanti cek ya beberapa mitos-mitos dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kali aja sebenarnya ada maksud di balik perkataan itu.
1: Are you on your way?
2: Ya elah Inggris, udah jalan, kita lagi nyampe.
1: I have your location. You haven't even left.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Ada mitos selain yang tadi jangan duduk di depan pintu nanti susah jodoh. Ada juga yang mitosnya kalau makan sambil tiduran bisa jadi ular di perut. Hei, zaman dulu kali ya. Atau ada juga yang percaya kalau menggunting kuku di malam hari bisa membawa sial. Tapi sebenarnya benar nggak ya teman-teman dua? Kalau menurut aku sih menggunting kuku di malam hari itu bukan karena membawa sial, tapi takut salah gunting jadi luka gitu teman-teman dua ya. Banyak mitos sebenarnya muncul karena orang tua ingin mengajarkan kebiasaan yang baik gitu. Misalnya larangan menyapu pada malam hari. Sebagian orang percaya itu bisa mengusir rezeki. Padahal sebenarnya masa lalu ya, di masa dulu teman-teman dua, kan belum ada listrik tuh ya. Jadi menyapu di malam hari bisa membuat debu atau barang kecil yang berharga yang tidak terlihat justru nanti malah hilang teman-teman dua. Karena kan gelap gitu, gak seterang sekarang ada listrik. Begitu juga larangan membaca sambil tiduran, bukan karena bisa membuat mata langsung rusak, tapi posisi tubuh yang kurang nyaman bisa menyebabkan mata lebih cepat lelah. Jadi sebenarnya di balik mitos seringkali ada pesan yang masuk akal.

0: nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
5: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
4: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
5: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
4: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Masih ngobrolin soal mitos teman Pro 2. Ini mitos tentang kesehatan juga ada ternyata ya. Mitos dalam kehidupan sehari-hari kan banyak kan. Banyak muncul gitu mitos-mitos teman Pro 2. Misalnya berikutnya ini adalah mitos kalau minum es itu bisa bikin demam, sakit flu. Tuh. Jadi sebenarnya flu itu kan disebabkan oleh infeksi virus bukan air es teman berdua. Tapi minuman dingin memang bisa membuat tenggorokan terasa kurang nyaman bagi sebagian orang. Jadi ada anggapan kalau minum es itu bisa bikin demam atau bisa bikin flu. Ternyata enggak ya. Ya itu yang bikin demam atau flu itu adalah virus atau bakteri, bukan karena esnya teman berdua.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

it all. We could have had it all. See my whole life, better hold tight. Wanna fly away with you like a red kite. I just wanna know. Nah, siapa jam segini yang belum mandi-mandi karena tadi mungkin agak kemalaman sampai rumahnya teman Pro 2 ya. Selesai maghrib sampai rumah dan masih malas-malasan nih, belum mandi, masih baring-baring aja. Ada nih mitos yang katanya jangan mandi malam nanti rematik. Nah, sebenarnya kan sampai sekarang tidak ada bukti kalau mandi malam secara langsung menyebabkan rematik. Yang penting mungkin adalah suhunya ya. Suhu tubuh kamu tetap terjaga dalam kondisi kesehatan seseorang yang diperhatikan. Jadi kalau mungkin mandi es ya kali ya rematik. Tapi kalau mandi air normal ya dengan suhu normal kayaknya oke lah ya, nggak apa-apa kan. Banyak mitos-mitos yang ada di kehidupan sehari-hari yang sebenarnya mungkin tujuannya ada ini ya, ada baiknya, tapi sebagian malah mempercayai itu, teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi dibagi-bagi untuk segmen keduanya. Tapi nikmati sebuah lagu dulu dari Noah dengan Kau Udara Bagiku.

0: Jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ..
1: Gis, kamu apaan sih?
0: Kenapa sih sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
1: Bukan sirik loh, tapi gaya bahasa kamu itu apaan sih? Jangan jadi alay dong.
0: Alay gimana sih? Biasa aja tahu. Ini memang bahasa yang biasa digunakan sama remaja zaman now kayak aku ini.
1: Iya, mau apapun itu tetap termasuk dalam bahasa alay tahu. Bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang struktur penulisan dan pengucapannya itu berbeda, atau gabungan dari huruf dan angka, bahkan olahan bahasa Inggris yang disunting, apalagi yang menggunakan nada-nada tertentu, pada kata-katanya itu disebut alay loh. Apalagi nih, yang kamu buat tadi itu berlebihan banget, seolah-olah menarik perhatian baik dari pengucapan maupun gaya kamu.
0: Oh ya? Jadi gitu aja udah termasuk alay ya?
1: Iya dong. Makanya kalau kamu gak mau disebut anak alay, coba deh ubah gaya bahasa kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya kedengarannya lebih enak, tapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia khususnya untuk pemuda Indonesia.
0: Siap bosku.

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

kita lanjut lagi di bagi-bagi untuk sesi kedua teman berdua. Sekarang udah pukul 22 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah, tema kita malam hari ini gimana kalau kita ambil tema tentang kalau bisa mengulang waktu, apa yang kamu lakukan teman berdua? Benarkah kita ingin mengubah masa lalu atau justru masa lalu itulah yang membentuk kita menjadi seperti apa di hari ini teman berdua? Masa lalu seringkali hadir melalui hal-hal kecil, sebuah lagu lama, aroma masakan orang tua, atau mungkin jalan yang pernah dilewati setiap hari, atau foto yang tiba-tiba muncul di galeri ponsel dan membuat kenangan itu kembali muncul di kepala kamu. Kenangan memang unik teman berdua, ada yang membuat kita tersenyum, ada yang membuat kita terasa sedih, sesak, ada juga yang mungkin bikin kesel gitu ya. Tapi semuanya memiliki tempat dalam perjalanan hidup kita teman berdua.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Ngomong soal mengenang masa lalu, teman berdua, masa lalu kadang banyak kenangan ya. Kenangan, dan itu banyak yang unik juga pastinya, teman berdua. Ada yang bikin seperti yang bilang tadi, ada yang bikin kamu senyum atau sedih ataupun juga kesel gitu ya. Saat masih kecil mungkin kita pengen cepat jadi dewasa kan. Kita bayangkan kayak orang dewasa tuh enak ya. Yang paling enak tuh orang dewasa kan gak tidur siang. Ya kalau anak kecil tuh kayaknya malas banget tidur siang gitu ya. Nah sekarang ketika ada besar ya, ayo kamu mencari waktu untuk bisa tidur siang, curi-curi di mana gitu. Tapi ketika dewasa banyak orang justru merindukan masa kecil kan, masa ketika kebahagiaan bisa datang dan nggak ada beban pikiran sebenarnya, cuman main ya sekolah, main sekolah gitu kan berdua. Atau mungkin menikmati liburan sekolah tanpa memikirkan pekerjaan, tanpa memikirin tagihan, nggak kayak sekarang ya sedikit-sedikit semuanya kepikir gitu.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: lagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, teman berdua ya. Pernah melakukan kesalahan yang mungkin sengaja ataupun tidak sengaja. Salah memilih keputusan mungkin, salah mengelola kesempatan, atau mungkin terlambat menyampaikan rasa terima kasih dan juga permintaan maaf. Tak jarang kita berkata mungkin dalam hati ya, andainya aku dulu pilih jalan yang berbeda, mungkin akan berbeda juga ceritanya gitu ya. Tapi memang hidup kan gak ada tombol untuk membatalkan ya, tombol undo. Justru dari kesalahan itulah kita mungkin belajar, teman berdua. Kita menjadi lebih berhati-hati, lebih dewasa, dan lebih menghargai kesempatan yang datang berikutnya nih. Bayangkan kalau hidup selalu berjalan sempurna, mungkin kita gak akan belajar tentang kesabaran, keikhlasan, atau pentingnya menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi penyesalan sebenarnya gak terlalu buruk, teman berdua ya. Gak selalu buruk selama kita menjadikannya sebagai hikmah atau pelajaran.

0: sampah. Aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Dua. Selamat sore. Lagi santai? Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
4: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
3: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
4: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

Kita ini teman berdua kadang sering terlalu sibuk memikirkan masa lalu atau terlalu khawatir dengan masa depan sehingga lupa menikmati hari yang sedang terjadi, ya, menikmati hari ini. Padahal waktu yang benar-benar kita miliki adalah hari ini gitu ya, saat ini. Kalau hari ini masih ada kesempatan untuk apa ya, mungkin minta maaf atau mungkin menelpon orang yang dulu atau orang yang kamu sayangi juga bisa dilakukan langsung, jangan ditunda-tunda gitu teman berdua. Kalau masih ada teman yang belum sempat disapa, disapa, kirimkan pesan. Kalau ada mimpi yang terus ditunda, mungkin malam ini saat tepat untuk mulai menyusun langkah pertama. Iya, iya. Mengulang waktu memang gak mungkin, tapi memperbaiki cara kita menjalani hidup bisa dilakukan di

Ya, teman berdua, intinya sih kalau bisa mengulang waktu, apa sih yang bisa kamu ubah atau apa sih yang pengen kamu ubah? Mungkin jawabannya beda-beda ya bagi setiap orang ya. Ada yang pengen mengubah kesalahan, atau ada yang pengen nggak mengubah apa-apa. Pokoknya nikmati aja apa yang sudah terjadi di hari ini dan masa depan mungkin bisa kamu tentukan dari sekarang ya. Nanti abis ini aku kasih kamu program jazz music teman berdua. Ada lagu-lagu buat menemani kamu beristirahat di malam hari ini. So enjoy aja ya. Enjoy sambil mungkin mencoba membukakan mata istirahat di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: airnya makin naik nih. Woi, ini gimana? Ini airnya udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong ngapain? Weh, tolong laptop gua!

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon, terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak, ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: Music Pro 2 FM.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, lihat komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
7: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Inspirasi.
1: Dikisahkan seorang anak kecil yang berpenampilan lusu memasuki sebuah kedai es krim di Amerika. Setelah duduk di salah satu kursi, anak tersebut ditanya pesanan oleh seorang pelayan. Anak tersebut tidak langsung memesan, melainkan bertanya berapa harga es krim sundae. Pelayan menjawab bahwa harganya 50 sen. Kemudian anak tersebut bertanya lagi, berapa harga es krim biasa? Karena melihat pelanggan lain yang menunggu, pelayan dengan cepat menjawab 35 sen dengan sikap yang tidak sabar. Anak itu kemudian menghitung uangnya dan memesan es krim biasa. Setelah melayani pelanggan lain, sang pelayan kembali ke meja anak itu untuk membersihkannya. Namun, pelayan terkejut dan menemukan sebuah tip sebesar 15 sen di samping piring kosong anak tersebut. Pesan yang dapat dipetik dari cerita ini adalah, jangan pernah menghakimi atau menghina orang lain berdasarkan penampilan dan kekayaan. Orang yang kamu hina atau hakimi mungkin akan menjadi penolongmu di masa depan sehingga kamu akan merasa menyesal.
2: Teman berdua, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, hari Selasa 4 Agustus 2026. Teman berdua, kami akan kembali menjumpai kamu kok besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Rabu 5 Agustus 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
2: teman terbaik kamu.
3: Teman Pro2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pendengar radio RRI Pro2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, siapakah engkau, ketua rombongan kafilah tersebut? Menjawab, saya, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, kami akan kekal abadi sampai hari kiamat, tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzu bika, berlindung kepadamu, minar rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar bumi tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup. Jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, gak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula syahara layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka ndaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat dan doa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian Mutiara Hikmah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya. Hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
3: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
4: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: 101,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, Politeknik Negeri Bengkalis resmi melantik sejumlah pejabat struktural untuk masa jabatan 2026-2030 dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Aula Mini Conference Gedung Kuliah Terpadu atau GKT 1, Senin 3 Agustus 2026. Pelantikan tersebut mencakup pengukuhan Ketua Senat, Sekretaris Pusat, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, serta Koordinator Program Studi di lingkungan Polbank. Prosesi pelantikan dikukuhkan oleh Direktur Polbank, Johnny Custer, yang diwakili Wakil Direktur 2 Bidang Umum dan Keuangan Guswandi.
2: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya nomor 2, Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Bengkalis mengecam keras dugaan tindak kekerasan dan pengeroyokan yang dialami salah seorang kadernya, Hafizat Hakim, yang bekerja sebagai asisten lapangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis. Peristiwa yang diduga terjadi pada Senin 3 Agustus itu kini telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Ketua Umum HMI Cabang Bengkalis, Ergi Suhendri, menegaskan segala bentuk tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum.
2: Info Pro 2.
1: Dugaan penganiayaan terhadap seorang karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Beringin Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis kini ditangani pihak kepolisian. Korban diketahui bernama Hafizat Hakim alias Adam yang diduga menjadi korban pemukulan oleh dua orang pria pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 17.56 waktu Indonesia bagian barat di area SPPG Beringin. Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar melalui Kasihumas Aibda Juliandi Bazrah mengatakan laporan dugaan penganiayaan tersebut telah diterima Polsek Pinggir dan saat ini sedang diproses. Polisi juga telah menyelidiki dengan mengumpulkan barang bukti termasuk rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian. Dan rekaman tersebut memperlihatkan dugaan aksi kekerasan yang dilakukan dua pria sebelum meninggalkan lokasi. Demikianlah Info Pro 2 pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0,4 FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu. Halo, halo, hai teman Pro 2. Selamat pagi and good morning teman Pro 2. Gimana kabarnya? Balik lagi bareng aku teman Pro 2 ya, semoga baik-baik aja. Dan kali ini ada aku Gibran Maju teman Pro 2 yang bakalan nemenin kamu ya. Di pagi hari kamu semoga baik-baik aja, semoga aman-aman aja, semoga enjoy-enjoy aja. Dan semoga semangat-semangat aja untuk bekerja hari ini teman Pro 2. Dan kalau gitu teman Pro 2, nanti kita bakalan bareng-bareng terus ya sampai jam 11 di santai siang nanti teman Pro 2. Diakhiri sama Pro 2 Hitlist ya. Dan nanti kita bakal seru-seruan aja teman Pro 2 dan juga ada informasi buat kamu di pagi hari ini. Seperti biasa di sepada ya, di selamat pagi teman Pro 2 di hari apa ini teman Pro 2? Di hari Rabu, 5 Agustus 2026. Kalau gitu teman Pro 2, tonton terus tetap di Pro 2 Pekanbaru.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Ada kabar baik teman Pro 2 buat kita semua ya. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Dan dalam 3 tahun ke depan teman Pro 2 sebanyak 350 rumah sakit bakalan dimodernisasi. Dan sekitar 10.000 puskesmas juga bakalan diperbarui secara bertahap supaya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, nyaman, dan juga berkualitas. Nggak cuma itu teman Pro 2, BPJS Kesehatan juga mencatat cakupan kepesertaan ya jaminan kesehatan nasional udah mencapai 98,6% penduduk Indonesia. Untuk membantu masyarakat yang penghasilannya tidak tetap, BPJS bakalan menghadirkan juga program baru yang namanya Nadi JKN atau Menabung Demi Iuran. Dan program ini memungkinkan peserta menabung sedikit demi sedikit setiap hari untuk membayar iuran BPJS. Nah, biar jadi kerasa lebih ringan. Harapannya sih ya, semakin banyak masyarakat yang tetap aktif menjadi peserta JKN dan tidak perlu lagi khawatir ketika membutuhkan layanan kesehatan. Karena menjaga kesehatan itu penting nomor 2, tapi memiliki perlindungan kesehatan juga gak kalah penting.

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Ada kabar selanjutnya teman Pro 2, program cek kesehatan gratis atau CKG sekarang nggak cuma fokus buat tahu kondisi kesehatan kita, tapi juga mastiin penyakit yang ditemukan langsung ditangani. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin teman Pro 2 ngejelasin nih, tahun ini pemerintah bakalan menargetkan 130 juta masyarakat mengikuti program CKG. Dan setelah diperiksa, fokus utamanya adalah mengendalikan 3 masalah kesehatan yang paling sering terjadi. Penyebab penyakit serius yaitu tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, dan juga kolesterol tinggi. Kenapa tiga hal ini penting teman Pro 2? Karena kalau bisa dikendalikan sejak dini, resiko untuk terkena stroke, penyakit jantung, dan juga gagal ginjal juga bisa berkurang. Nah, jadi untuk antisipasi teman Pro 2 ya, pemerintah berharap langkah ini bisa meningkatkan usia harapan hidup masyarakat Indonesia teman Pro 2. Nah, jadi ya, jangan tunggu sampai sakit baru periksa kesehatan teman Pro 2, manfaatkan program CKG yang udah disediakan ya teman Pro 2 ya, karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau.
3: Adek mau, Kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, Kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, Kak?
1: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.

Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Informasi selanjutnya teman Produe, anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani mengungkapkan teman Produe bahwa sekitar 48 ribu bayi lahir dengan penyakit jantung bawaan setiap tahunnya. Dari jumlah itu sekitar 12 ribu bayi membutuhkan operasi segera teman Produe, tapi kapasitas layanan di Indonesia saat ini baru mampu menangani sekitar 6 ribu operasi per tahun. Yang akibatnya teman Produe diperkirakan sekitar 6 ribu bayi meninggal setiap tahun karena tidak mendapatkan tindakan operasi tepat waktu. Karena itu teman Produe, deteksi dini menjadi sangat penting ya. Semakin cepat penyakit diketahui, semakin besar juga peluang bayi mendapatkan penanganan sebelum kondisinya semakin memburuk. Namun screening saja belum cukup teman Produe, pemerintah juga didorong untuk memperbanyak layanan operasi jantung anak, memperkuat sistem rujukan serta menambah tenaga kesehatan seperti perawat jantung dan juga perfusionis agar layanan bisa menjangkau lebih banyak daerah. Dan harapannya ya teman Produe, setiap anak di Indonesia punya kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat tanpa terhalang dengan jarak, fasilitas ataupun ya panjangnya antrian layanan kesehatan teman Produe. Karena setiap detik bisa menjadi penentu masa depan mereka.

Cuma pro 2 kita close dulu untuk sepeda di jam 6 sampai jam 7 tadi itu pro 2. Tapi jangan kemana-mana, habis ini kita bakal lanjut lagi itu pro 2 di sepeda di jam 7 nanti itu pro 2. Tune in terus di pro 2 Pekanbaru.